0: Dinas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengeboran itu akan diintensifkan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang, sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan. kan? Tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini. Nah,
5: dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini itu.
8: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancara RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Nah itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
17: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di

0: untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bersama saya Gita Ayu, saya coba hadirkan informasi dari perakiraan cuaca BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini bersama Pak Rizaldi.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Minggu 23 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 84%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam di daratan dan 63 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Sumenep, khususnya wilayah Kalianget, Pasongsongan, Masalembu, Betuan, serta Ambunten. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 2,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangen bagian utara dan timur. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi Info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti kemana Firi di ibadah Minggu edisi 23 Agustus bersama Gereja Bethel Indonesia.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedap.
2: Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita bawa ucapan syukur di dalam Tuhan. Hari demi hari kita sudah kita lalui. Dan kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu sempurna. Yang terindah Tuhan pasti sertakan dalam kehidupan kita. Mau kita responi, mari kita menyanyikan lagu Kau yang Terindah.

Terima kasih Tuhan, kami membawa puji-pujian. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan sejati kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang diam dalam kehidupan kami, kami dipimpin dan kami diajar untuk kami hidup seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mereka-rekakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus sadari, hanya Tuhan yang mampu. Hanya Engkau Tuhan yang menentukan. Hanya Engkau Tuhan yang menyadarkan kami. Yang terbaik selalu datang daripada Tuhan. Terima kasih. Melalui pujian ini kami diingatkan, Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hanya yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Engkaulah juru selamat bagi manusia. Engkau yang memberikan jaminan pasti untuk sampai kami kepada kerajaan surga. Untuk kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pimpinan-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan, kami disadarkan. Apapun yang terjadi, kami tidak bersandar pada diri kami sendiri. Apapun yang terjadi, kami harus selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab melalui kebenaran firman-Mu, kami mengalami pertolongan. Firman-Mu adalah penolong sejati. Firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menyelidiki kehidupan kami. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami. Untuk kami selalu menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Untuk kami selalu menjadi pribadi yang selalu mengasihi Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang membuat kehidupan kami juga. Untuk kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Dan kami percaya, rencana yang Tuhan sudah sediakan pasti terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa.

Terima kasih Tuhan, kami membawa pujian di dalam hadirat-Mu. Dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu merema dalam kehidupan kami. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan, menyimak, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Benih ilahi yang tertanam dalam kehidupan kami akan selalu membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita datang dengan sorak-sorai, kita datang dengan pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Nya. Mari bersaudara kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, puji nama Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kehidupan kita, kita harus mengingat Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kehidupan kita, selalu terjadi dan selalu tergenapi, sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan daripada zaman ini. Saudara, kita dapat melihat bahwa kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Tanpa disadari, dan mungkin kita juga sedang memperhatikan, kasih yang mulai dingin, ego yang semakin tinggi, hari-hari ini sedang terjadi. Dan itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Maka itu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13 mengingatkan kita bahwa sama seperti Tuhan, Tuhan telah menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia membuktikan kasih-Nya. Bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, yaitu ciptaan-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Seperti biji matanya. Kita dapat melihat, saudara, bahwa kehidupan kita dijaga dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kehidupan kita pun harus memiliki aplikasi. Harus memiliki tindakan juga. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Kita tetap merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat dahsyat. Dan kasih Tuhan tidak sampai berhenti di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan juga harus mengalir. Harus terjadi. Harus kita belajar untuk melakukan terhadap sesama. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-30 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita dimuridkan. Di mana kita dimuridkan? Melalui gereja-gereja yang ada di kota. Misalnya dalam kota Sumenep ini, kita berjemaat dalam satu gereja. Berarti kehidupan kita mau dimuridkan. Kehidupan kita mau yang namanya pemuritan. Kita mau terlibat dalam setiap pelayanan. Ya, kita mau terlibat dalam setiap aktivitas apapun yang ada di dalam gereja kita,
Dan kita perlu dukung, kita perlu support, kita perlu belajar untuk bekerja sama, bergerak bersama. Dan di dalam hal itu pun firman Tuhan mengatakan, kita harus menjadi contoh dulu di dalam, atau di dalam lingkup kita sendiri dulu. Maka dari itu kehidupan kita, saudara, kita dilatih. Kehidupan kita harus mau melakukan segala firman-Nya. Maka dari itu, saudara, kita diingatkan bersama-sama dengan kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Kasih yang sudah mulai dingin itu terjadi. Nah, kita dapat melihat, saudara, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa ada ego, egois. Kita diingatkan bersama-sama. Kenapa ego itu terjadi? Kenapa egois itu terjadi? Karena kehidupan kita ingin merasa bahwa kehidupan kita harus melewati semuanya dengan baik-baik saja. Dengan senang-senang saja. Egois adalah sikap yang kita harus bisa belajar untuk mengendalikan keegoisan kita. Kita tidak bisa terlepas atau mematikan egois, tetapi kita bisa mengendalikan egois kita. Bukan egois kita, bukan egois yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan egois. Maka itu kehidupan kita diingatkan bersama-sama dengan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengasihi sesama. Berarti kehidupan kita bukan memikirkan hanya diri kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita sendiri. Kenapa seperti itu, saudara? Karena kita harus percaya. Kita berjalan bersama Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke sorga. Kita bersama, berjalan bersama Tuhan Allah yang hidup. Maka dari itu kenapa kasih itu harus terjadi. Kita harus saling mengasihi. Bukan mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Baru diri kita. Tetaplah percaya, saudara. Hukum tabur tuai itu tidak akan pernah gagal. Hukum tabur tuai itu akan selalu terjadi. Maka itu, saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, kenapa kita harus tidak terpengaruh dengan dunia ini? Kondisi dunia hari-hari ini hanya mementingkan diri sendiri. Kita mungkin disadarkan dengan berita demi berita, dengan cuplikan demi cuplikan, dengan kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, kriminal yang semakin hari semakin naik, bertambah. Di luar itu semua, saudara, di dalam itu semua juga ada yang namanya egois. Nah, kita sebagai umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, mari kita harus memiliki dampak yang baik, dampak yang benar terhadap kondisi hari-hari ini yang sedang terjadi. Mari kita sadari betapa pentingnya kasih Tuhan itu harus benar-benar dirasakan. Bukan hanya pada diri kita saja, tetapi kepada orang lain. Mari, saudara, kita harus bisa mengendalikan ego kita. Kita harus bisa mengalahkan ego kita. Karena saat kita bisa mengendalikan ego kita atau mengalahkan ego kita, maka akan tercipta yang namanya keharmonisan. Maka akan tercipta yang namanya kita bisa meredam setiap konflik yang sedang terjadi. Saat kita mengalahkan ego kita, saat kita mengendalikan ego kita, maka kehidupan kita
semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa saat kita hidup dalam keegoisan, kita bisa jauh dari Tuhan? Karena kita berpikir, karena kita terlalu percaya diri bahwa tanpa Tuhan kita bisa. Kenapa saat kita bisa mengendalikan keegoisan kita atau mengalahkan keegoisan kita, mempunyai dampak yang lebih baik, dampak yang lebih benar, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya, saat kita bersama Tuhan, semua bisa kita lalui dengan luar biasa. Kita bisa lalui sambil kita melihat keajaiban Tuhan. Mari bersaudara, hari-hari ini sedang terjadi, hari-hari ini sedang banyak hal yang terjadi yang dinamakan yang namanya keegoisan. Sebagai salah satu contoh, terjadinya korupsi itu karena apa? Karena keegoisan individu, mementingkan diri sendiri, menganggap bahwa semuanya harus bisa. Padahal yang harus terjadi adalah semua harus bisa merata, semua harus bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah direncanakan, semua sudah difasilitasi, harusnya semua bisa berjalan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Tetapi karena ada mementingkan diri sendiri, maka terjadi penyelewengan demi penyelewengan. Banyak hal, saudara, keegoisan itu terjadi akhir-akhir ini. Karena apa? Itulah memang tanda-tanda akhir zaman. Kasih manusia semakin dingin. Tetapi kehidupan kita sebagai umatnya, jangan sampai kita mengalami kasih yang semakin dingin. Kita harus terus mengalirkan kasih Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kehidupan kita pun memiliki tugas untuk kita menghangatkan atau kan memberikan kasih itu terhadap sesama. Kita harus menjadi pribadi yang meredam jika ada konflik. Kita harus menjadi pribadi yang membangun keharmonisan. Kita harus menjadi pribadi, menjadi contoh. Saat orang yang jauh dari Tuhan, mereka dapat melihat kehidupan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, kita perlu percaya, di mana Tuhan tempatkan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Berarti dalam kehidupan kita, di mana kita berada, di situ juga kasih Tuhan mengalir. Mari saudara, di akhir-akhir zaman ini, mari kita jangan sampai terpengaruh atau kita keikut arus dunia ini. Mari kita harus menjadi pribadi yang semakin hari percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa saat kita berdasar pada firman Tuhan, maka semuanya itu akan ya dan amin. Saat kita semakin berbagi, memberi, firman Tuhan mengingatkan kita, lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Mari saudara, kita diingatkan bersama-sama betapa pentingnya kita harus melakukan. Kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kehidupan kita harus belajar melakukan. Dan saat kita belajar melakukan dan melakukan, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sempurna. Saat kita belajar untuk melakukan firman-Nya, saat kita baca dan belajar untuk melakukannya, dengan kesetiaan kita, dengan ketekunan kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat betapa sempurnanya yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Keadaan kita tidak bisa tolak, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Pastinya kita akan merasakan, pasti kita akan merasakan hal yang sama, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi perbedaan, saat kita setia dan tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, mata kita akan dicelikkan. Mata jasmani kita akan dicelikkan. Apa yang Tuhan perbuat itu sempurna dalam kehidupan kita. Saat kita belajar melakukan firman Tuhan,
pasti sukacita Tuhan, sukacita sorga terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita alami boleh ricuh, riuh. Karena apa? Karena posisi kita masih dalam hidup dunia ini. Tetapi kita akan selalu senantiasa menikmati sukacita sorga dalam kehidupan kita. Kita masih bisa tenang melakukan segala sesuatu. Kita masih bisa fokus kepada Tuhan. Fokus tentang apa yang kita juga harus kerjakan dalam dunia ini. Jadi mari ibu saudara, kasih yang sejati itu akan selalu mengalahkan segala sesuatu. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah kita hidup dalam keegoisan. Mari kita hidup dalam keharmonisan. Mari kita hidup dengan kasih yang datang daripada Tuhan, berdasar pada firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bisa menghindar tentang situasi dalam dunia ini. Tetapi dengan kasih Tuhan yang terjadi, kita akan melihat betapa luar biasa dan sempurnanya yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, dalam setiap kegiatan kita apapun itu, jangan pernah lupa kita harus saling mengasihi. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dalam setiap apapun, mari saudara, jangan pernah lupa, harus saling mengasihi. Untuk meresponi hal tersebut, saudara, mari kita nyanyikan kembali refnya, yaitu di lagu Kaulah

Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk belajar mengendalikan keegoisan, mengalahkan keegoisan. Karena di dalam hal tersebut, saat kita bisa mengendalikan, mengalahkan keegoisan, maka kehidupan kita bisa membangun keharmonisan. Kehidupan kita, kehadiran kita bisa meredam konflik. Dan tidak sampai cukup di situ saja. Saat kita bisa mengalahkan keegoisan, mengendalikan keegoisan, maka kehidupan kita semakin berserah diri kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kehidupan kami, kami akan kerjakan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya hanya Tuhan yang mampu menentukan segala sesuatu. Yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau materaikan dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu sangat dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi yang pada hari ini mengikuti siaran YouTube dan siaran radio pada hari ini. Engkau memberkati para pendengar hari ini dengan berkat damai sejahtera, sukacita, hati yang gembira, dan rancangan-rancangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan tergenapi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, ada beban berat, situasi yang berat, kehidupan yang berat. Firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu membuka tangannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mengalami hal yang berat, tantangan yang berat, situasi yang berat, situasi yang tidak nyaman, mari kita jangan berdiri pada kemampuan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang senantiasa ada buat kehidupan kita. Manusia ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Di setiap waktu, di setiap kondisi apapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan tetaplah percaya. Saat kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat dalam kehidupan para pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang di dalam berbagai cobaan, Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kepada firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang baik ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumenep kami, kota yang kami cintai, kota yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segalanya. Terima kasih Engkau juga Tuhan yang memberkati para karyawan, karyawati, dan pimpinan dari stasiun Radio Republik Indonesia. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan selalu menyinari wajah-Nya. Tuhan selalu menyinari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: Sampang pagi ini.

17 Agustus 1945. Suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Sampai pagi ini.
5: Seratus koma delapan FM RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini, edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Rangkaian aktivitas, wah, di hari libur ini mungkin padat nih mulai pagi nih ya. Di peraturan Imam Bonjol ini ada tadi GGS, ada yang bersepeda. Wah, pokoknya yang namanya rangkaian kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia masih terus berlanjut nih kayaknya nih ya. Mendengar seperti kegiatan kita di hari ini, apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah hari ini, jangan menunda. Mendengar, menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang seringkali muncul saat seseorang dihadapkan dalam tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja, walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensinya. Mendengar, melansir dari situs American Psychological Association, prokrastinasi tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Kebiasaan menunda ini memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas. Tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan kekhawatiran gagal ini cenderung lebih mudah dihindari saat memilih mengerjakan aktivitas lain. Seseorang biasanya merasakan lega dalam jangka pendek, walau pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Mendengar, keadaan tersebut bisa membuat pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa tidak nyaman melihat tugas, lalu menundanya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat. Dikutip dari Dictionary of Psychology, prokrastinasi ini berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas. Menyusun rencana, menunggu datangnya informasi penting, atau beristirahat bukan tergolong prokrastinasi bila menunda tersebut memiliki tujuan jelas. Langkah pertama untuk mengurangi kebiasaan tersebut adalah mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Alih-alih langsung menghindari tugas, kita bisa mengakui rasa ketidaknyamanan tersebut dan mencari cara untuk menghadapinya. Mendengar membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil juga bisa membantu mengurangi beban psikologis saat dihadapkan oleh pekerjaan besar. Mulai dari satu aksi sederhana membuat pekerjaan terasa lebih mudah untuk dikerjakan daripada membayangkan tugas secara keseluruhan. Di samping itu, seseorang juga harus menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan. Penelitian yang dibahas oleh APA ini menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri justru bisa membantu seseorang mengulangi kebiasaan menunda. Menurut Arca Psikologis, merubah cara pandang terhadap pekerjaan juga bisa dijadikan taktik selanjutnya. Penelitian menandakan

Kalau kita bisa melaksanakannya sekarang, mengapa harus ditunda? Karena nanti atau besok akan ada tugas lain. Usahakan jangan menunda, baik itu pekerjaan ataupun hal-hal lain, apalagi masalah. Kalau kita menunda masalah untuk menyelesaikannya, besok ada masalah lain. Mendengar teruslah bersama kami di Sampang Pagi ini.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Sampai pagi ini.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Sampang pagi ini.
2: Seratus FM RRI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. 39 menit lepas dari titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mendengar, keterampilan pemrograman komputer atau coding kini tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang bergelut di industri teknologi. Di tengah pesatnya transformasi digital, pemahaman dasar tentang coding ini telah menjadi salah satu keahlian yang membuka banyak peluang di berbagai sektor pekerjaan modern. Belajar coding ini melatih seseorang untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Proses merancang kode komputer atau coding ini menuntut pemikiran kritis untuk menguraikan persoalan kompleks menjadi langkah-langkah sederhana yang berurutan. Semua kemampuan analisis yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar, selain mengasah logika, pemahaman coding juga mendorong daya cipta dan inovasi. Dengan menguasai bahasa pemrograman, seseorang tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan mampu menciptakan solusi nyata seperti aplikasi mobile, situs web, sehingga program kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Awalnya belajar coding itu bingung karena banyak kan baris kode dan logikanya yang rumit. Tapi begitu berhasil buat program sendiri yang berjalan tanpa ada kendala, ada kepuasan tersendiri. Keterampilan ini benar-benar melatih pola pikir menjadi lebih terstruktur saat menghadapi masalah. Disampaikan oleh Ismi Nurhalisa, seorang mahasiswa teknis informatika di RRI Sampang pada Sabtu 20 Agustus 2026 kemarin. Mendengar, di pasar kerja global, permintaan terhadap tenaga ahli yang memiliki pemahaman logika digital terus meningkat pesat setiap tahunnya. Keterampilan ini memberi fleksibilitas karir yang tinggi, memungkinkan para penggiatnya untuk bekerja secara independen, menjadi wirausaha teknologi maupun berkarir di berbagai perusahaan lintas industri. Mendengar, mempelajari coding merupakan investasi jangka panjang untuk bersaing di era teknologi masa kini. Mulai langkah awal memahami logika program sejak dini akan memberikan fondasi yang kuat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Semangat bagi Anda yang terus mengasah kemampuannya di bidang coding. Pendengar, 42 menit lepas dari titik 9, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Kok macet sih?
2: Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
2: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
2: Tapi,
1: loh,
2: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
2: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

17 Agustus 1945, suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

100,8 FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Kota Malang ini didorong menjadi role model pengembangan koperasi yang terintegrasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta ekonomi kreatif. Integritasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Malang. Pendengar, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan dorongan tersebut disampaikan Menteri Koperasi saat hadir dalam kegiatan di Kota Malang. Terlebih Kota Malang telah ditetapkan UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia bidang media. Pendengar, Pak Menteri ini ingin memadukan dan mengintegrasikan ekonomi kreatif UMKM dan koperasi menjadi satu kegiatan di Kota Malang yang tidak terpisahkan karena semuanya saling terkait, disampaikan Pak Wali Kota Malang Wahyu pada Sabtu kemarin 22 Agustus 2026. Pendengar, menurutnya integrasi tersebut diharapkan melahirkan kolaborasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga dapat mendukung sektor produksi, industri, keuangan, hingga pemasaran. Wahyu menilai model koperasi tersebut dapat diterapkan pada berbagai komunitas ekonomi kreatif, termasuk konten kreator, animator, desain grafis, dan pelaku kreatif lainnya. Mendengar, untuk mempercepat pembentukan koperasi berbasis komunitas, Pemkot Malang ini mengumpulkan para pelaku ekonomi kreatif, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta pariwisata, dan juga Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan akan dilibatkan dalam proses tersebut. Pemkop juga ini menggandeng Kementerian Koperasi untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan langkah-langkah pembentukan koperasi kepada para pelaku ekonomi kreatif. Wahyu mengatakan Malang Creative Center MCC berpeluang menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan UMKM, ekonomi kreatif, dan juga koperasi. Konsep Cooperation Corner yang akan didorong Menteri Koperasi juga dinilai dapat memperkuat fungsi MCC sebagai pusat aktivitas pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya MCC bisa menjadi satu tempat yang mempersatukan UMKM dan ekonomi kreatif. Nanti tinggal koperasi ini menjadi satu kekuatan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang. Mendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir jumpa kita pada Sampang pagi ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Mendengar, pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Karena masih banyak rangkaian acara yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang tentunya akan menghadirkan hal-hal yang menginspirasi ataupun informasi-informasi terupdate yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang siang hari ini, di hari Minggu di 23 Agustus 2026 pendengar ya. Tanpa terasa kita sudah hampir meninggalkan Agustus pendengar ya, sudah 23 nih, oke. Tapi yang pasti masih tampak ya, masih banyak kegiatan dalam rangka meriahkan HUT Proklamasi yang ke-81 ini. Tetap semangat semuanya pendengar ya, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda, kegiatan Anda di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar, dilancarkan ya. Tetap waspada selalu dan fokus, tetap jaga persatuan kesatuan ya, tentulah harus. Kita kan sekarang memperingati HUT Proklamasi ya, tidak hanya menunggu momen proklamasi aja, tidak hanya menunggu momen perayaan Agustusan saja ya, kita tetap menjaga kesatuan persatuan, tapi ini harus tetap ditanamkan ya di sanubari kita pendengar. Oke semuanya, tetap semangat 45, waduh, tetap semangat ya. Dan bagi Anda mungkin yang akan melaksanakan kegiatan, sekali lagi tetap jaga ketertiban, tetap jaga keselamatan juga, tetap jaga persatuan dan kesatuan ini pendengar ya. Saling menghargai, saling menghormati itu harus ya, biar semuanya berjalan lancar, biar semuanya merasakan betapa indahnya kebersamaan itu pendengar. Oke, yang pasti di minggu hari ini seperti biasa, Idola Anak ya, di Sampang Siang ini Idola Anak akan buka acara ini. Dan kita isi nanti dengan berbagai dongeng untuk adik-adik semua ya. Tasya membuka acara ini pemandangan ya. Mungkin saat ini lagi on the way ya, yang tengah berekreasi atau jalan-jalan menikmati pemandangan. Aduh, senangnya ya. Oke adik-adik, sambil menunggu kakak nanti akan dongeng, kita ke lagu dulu. Yang pasti tetap selalu stay tune di 100.8 MHz Pro 1, kali informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, adik-adik masih di Idul Anak ya. Hari ini 20 menit lepas dari jam 10 siang hari ini di hari Minggu ya. Seperti biasa kita akan berdongeng. Tapi untuk minggu ini karena kita sudah masuk di momen Maulid kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kakak akan bercerita atau mengisahkan tentang kelahiran baginda Nabi, adik-adik ya, pastilah kita tahu ya. Dan sesaat lagi, maksudnya di 2 hari lagi kita akan, tepatnya di hari Selasa, ini merupakan 12 Rabiul Awal, di mana ini merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu adik-adik tahu ya, Maulid Nabi kita, Maulid Nabi ini merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pada peringatan Maulid Nabi, kita tidak hanya mengenang sejarah kelahiran, perjuangan hingga wafatnya beliau ya, tetapi memperdalam kecintaan kita dan penghormatan kita kepada baginda Nabi. Nah, kisah kelahiran Nabi, di mana Nabi Muhammad ini lahir pada hari Senin ya, kita tahu itu dan adik-adik harus tahu ya, bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Beliau lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau tahun Gajah. Di mana tahun ini disebut tahun Gajah karena adanya peristiwa besar yaitu pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Tetapi berhasil digagalkan oleh digagalkan atas kehendak Allah ya lewat burung Ababil. Nah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib ini wafat ketika ia masih berada dalam kandungan adik-adik ya. Saat Nabi berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab pun juga meninggal dunia. Sejak saat itulah baginda Rasul diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu diteruskan oleh pamannya Abu Thalib. Kisah kelahiran ini bukan hanya catatan sejarah, akan tetapi menjadi pengingat bahwa Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan penuh dengan keterbatasan adik-adik ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau untuk menjadi rahmat bagi kita semua umat Islam, bagi kita semua ya seluruh alam ini. Dan bagaimana sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Kakak lanjutkan setelah lagu berikut yang pasti tetap di 100,8 MHz Pro 1 K informasi dan inspirasi. Adik-adik juga bisa dengarkan nih melalui aplikasi digital ya. Adik-adik bisa mendownload melalui Play Store di adik-adik tinggal mendownload RLI Digital ya di Play Store. Terima kasih bagi Anda mungkin yang sudah mendownload ya, dan yang pasti tetap selalu di 100,8 MHz Pro 1 K informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Baik adik-adik, perjalanan kita masih panjang dan kita masih lanjut ya dongeng kita kali ini tentang bagaimana sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi tidak serta-merta ada sejak, maksudnya tidak serta-merta ada ya sejak awal Islam, melainkan berkembang seiringnya waktu dengan latar belakang politik ya. Maulid Nabi SAW juga pertama kali ada ketika Nabi Muhammad setelah wafat ya. Terdapat beberapa teori tentang maulid ini. Sebagian sejarah ini berpendapat bahwasanya Maulid Nabi pertama diperingati di masa dinasti Fatimiyah di Mesir sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6 Hijriah, tepatnya tahun 362 hingga tahun 567 Hijriah. Dan dinasti ini berhaluan Syiah Islamiyah, mereka memulai tradisi merayakan hari kelahiran Rasulullah sebagai bagian dari perayaan keagamaan mereka. Peringatan ini awalnya bersifat lokal dan tidak menyebar luas di kalangan umat Islam lainnya pada masa itu ya. Kemudian adanya pandangan dari kalangan Ahlus Sunnah yang dimulai digelar pada masa pemerintahan Sultan Abu Sa'id Muzaffar Kukabri, Gubernur Ibril di Irak pada abad ke-6 Hijriah atau 549 hingga 630 Hijriah. Saat itu perayaan diisi dengan berdoa, pengajian, jamuan makan bersama hingga pemberian hadiah dan sedekah pada fakir miskin. Nah, selanjutnya pada masa itu ya pertama kali menginisiasi perayaan Maulid Nabi, tujuannya untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin dalam menghadapi perang salib dan merebut kembali Yerusalem dalam kekuasaan tentara salib.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat well and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang, tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga, apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya, sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya. Itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang siang ini.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

0: Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang Siang ini. Tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Seperti berikutnya kita akan bergeser ke program musik tradisional dan budaya Madura pendengar. Seperti biasa budaya Madura dan juga lagu-lagu Madura akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan Minggu Siang ini. Yang pasti ikuti saran kami, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi LR Digital ya. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa akan berbagi informasi terupdate percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita siap bersama tembang-tembang Madura untuk Minggu siang ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Menjelang bergulirnya kompetisi Super League, Madura United terus memaksimalkan sisa waktu untuk mempersiapkan diri di sesi latihan. Persepam U17 memastikan diri belum mau berpuas diri meski telah mengamankan tiket ke 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur. Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi berhasil meraih posisi runner-up atau juara dua pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Vario Olahraga Minggu ke-4 bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anovantrian.

0: Ocu untuk memadukan strategi dan komposisi permainan. Madura United telah memulai persiapan menghadapi musim baru sejak akhir Juli lalu yang ditangani langsung oleh pelatih kepala Jose Gomez. Pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan semakin menunjukkan progres positif dari skuad Laskar sampai kerap. Pelatih Madura United Jose Gomez mengungkapkan progres latihan cukup bagus dengan beberapa kali menggelar uji coba. Di samping itu, pihaknya juga mengungkapkan kondisi terbaru kedua pemainnya yang saat ini mengalami cedera dalam masa persiapan.
1: Temos alguns jogadores, o Jordi, né, que fez cirurgia ao ombro, está fora.
2: O Mati está com a cabeça do Jordi, viado, deu para si.
1: Gali vai voltar.
2: Gali tidak ada masalah.
1: Marinha Ringgam.
0: Kondisi tersebut membuat Jordi harus menepi dalam persiapan Madura United sekitar 3 bulan untuk proses pemulihan. Tim pelatih terus memantau proses pemulihan pemain secara bertahap sebelum kembali menjalani aktivitas latihan bersama tim. Sementara itu, supporter Madura United optimis tim berjuluk Laskar Sampai Kerap mampu tampil lebih kompetitif pada kompetisi mendatang. Salah satu supporter Madura United, Yanto, menilai kedatangan sejumlah pemain baru serta penunjukan Jose Gomez sebagai pelatih kepala menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas skuad dengan keseriusan untuk membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Yanto berharap Madura United mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi. Ia menilai kekuatan tim tidak boleh hanya bertumpu pada sejumlah pemain, tetapi harus dibangun melalui kerjasama dari seluruh elemen.

0: Fit juga berencana menggelar uji coba menghadapi kontestan lainnya selama berada di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan tim.
1: Lolos 32 besar Piala Suratin U17, Persepam siapkan perombakan skuad. Persepam U17 memastikan diri belum mau berpuas diri meski telah mengamankan tiket ke 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut mulai menyiapkan perombakan skuad guna menghadapi persaingan yang diprediksi kian berat. Persepam melenggang ke fase gugur dengan status runner-up grup C setelah mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan, hanya selisih 1 angka dari Persebaya di puncak klasemen. Manajer Persepam Abdi Razak menyatakan bahwa hasil di fase grup menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi manajemen dan tim pelatih. Sejumlah sektor dinilai masih perlu diperkuat agar kinerja tim tampil lebih optimal. Razak mengingatkan kepada para pemain agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, babak 32 besar akan menghadirkan tantangan berbeda karena peta kekuatan lawan semakin merata. Persepam pun bertekad membenahi setiap kekurangan sebelum memasuki babak selanjutnya. Ia menambahkan modal 6 poin menjadi pijakan penting, namun target Laskar Ronggo Sukawati bukan sekadar lolos dari fase grup. Perubahan kompetisi pemain juga diharapkan mampu menciptakan persaingan internal yang sehat sehingga intensitas permainan tetap terjaga hingga laga puncak.
0: Raditya Mario Gandhi meraih runner-up kejuaraan tenis meja Ansor Cup 2026. Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi, berhasil meraih posisi runner-up atau juara 2 pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Ansor Cup 2026 yang berlangsung di Gor Sumantri, Brojonegoro, Jakarta Selatan. Atlet muda yang akrab disapa Radit ini sukses menembus partai puncak pada kategori kelompok umur KU16 Putra. Langkah pembinaan Radit di bawah naungan klub tenis meja Arwana Jaya Tangerang membuahkan hasil positif meski di babak final harus mengakui keunggulan atlet PB Pelatnas Jakarta dengan skor 0-3. Orang tua Radit, Ibnu Ansori, menyampaikan apresiasi atas perjuangan putranya yang tampil perdana pada ajang berskala nasional tersebut.
2: Jadi kami juga menyampaikan ke Radit, teruslah berlatih deh, jangan cepat puas dengan kemenangan ini, jangan menyerah ketika mengalami kekalahan, karena setiap pertandingan itu adalah pengalaman. Sampaikan begitu, Pak. Setiap kesalahan itu adalah pelajaran buat kamu, bukan buat anaknya. Dan di setiap latihan-latihan itu adalah langkah menuju untuk kesuksesan kamu. Dan percayalah pada kemampuanmu dan tetap rendah hati deh kepada temannya, kepada teman-teman atlet.
0: Itu menambahkan, sebelum bertanding di Kejurnas, Radit telah menjalani pemusatan latihan intensif selama sekitar 2 bulan di Tangerang untuk mengasah kualitas permainan. Pihaknya juga meminta kepada Radit agar jangan cepat puas dan jangan menyerah ketika mengalami kekalahan.
1: Popi Sumenap akan gelar kejuaraan internal antar sekolah. Pengurus Kabupaten Pengkat Federasi Olahraga Petang Indonesia, Popi Sumenap, menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan MGMPPGOK tingkat sekolah guna menjaring atlet potensial dari kalangan pelajar. Langkah kolaboratif ini dikemas melalui rencana kejuaraan internal antar sekolah, sekaligus sebagai sarana sosialisasi cabang olahraga petang kepada para guru PGOK, sehingga proses pembinaan atlet dapat berlangsung secara efektif sejak dini. Ketua Harian FOPI Sumenep, Taufik Rahman, mengungkapkan bahwa pembinaan olahraga berbasis sekolah sangat krusial untuk memperluas basis atlet di wilayahnya. Saat ini FOPI Sumenep juga tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan senior.
3: Iya, itu kita yang memfasilitasi itu dengan membawa alat ke sekolah. Kita akan, ya bisa nanti lah memfasilitasi itu sama FOPI. Iya, maksudnya. Nanti ada ini, ada kejuaraan internal yang jam datang. Ya, setelah kerjasama itu, langsung sosialisasi itu.
1: Keterbatasan jumlah atlet aktif tersebut tanpa Taufik pihaknya mendorong FOPI Sumenep untuk memperkuat jaringan pembibitan di sekolah-sekolah melalui pendampingan tenaga pendidik sehingga olahraga petang semakin dikenal luas dan mampu mencetak atlet-atlet muda berbakat secara berkelanjutan.
0: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu ke-4 bulan Agustus 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan perjalanan kita masih lanjut dan kita sudah masuk di program Cakadut ya, nanti tapi ya. Tadi kita sudah mengikuti berbagai program seperti berita olahraga dan tembang-tembang Madura tadi pendengar ya. Dan saatnya bagi Anda mungkin yang sudah ingin berkaraoke, sabar dulu seperti biasa nanti jam 13.30 kita akan adakan program Cakadut atau karaoke dangdut ya. Anda bisa bergabung di sini di 323-332-661 dan juga 332-554 pendengar. Bisa berkaraoke langsung ya dan persiapkan semuanya sejak ini ya. Yang mau duet misalnya dipersiapkan teman duetnya. Pokoknya jangan sampai apalagi nanti sudah on air masih cari-cari. Nah, jangan disiapkan semuanya ya. Cari lagu yang gampang dihafal, cari lagu yang mungkin gampang kita nyanyikan, cari lagu yang mungkin apa ya? Lagu itu tidak asing bagi kita, itu mungkin lebih baik mendengar ya ketimbang nantinya cari lagu baru tapi nya enggak ngerti, enggak tahu gitu kan. Oke, sambil menunggu telepon tahan dulu untuk bergabung ya. Kita masih lanjutkan lagu dulu ya pasti. Tetap selalu stay tune di 100,8 Mega Pro 1, informasi dan inspirasi. Tahan dulu ya, oke, mau gabungan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Baik pendengar, saatnya kita akan berkaraoke. Cakadut, karaoke dangdut ya, yang tadi sudah kangkring-kangkring. Halo-halo, kita kembali pendengar. Kita akan buka telepon, pada telepon pertama kita. Siapakah dia? Oke. Halo. Oh, cetut. Halo. Oke, bisa dicoba lagi ya di 332661 dan atau di 332554 pendengar. Di Cakadut siang hari ini kita kembali buka teleponnya kalau tadi sempat terputus ya. Oke, bisa berkaraoke, duet boleh, tapi sekali lagi seperti yang sudah Ratna bilang tadi ya, disiapkan dulu siapa yang akan diajak duet ya. Temennya di calling dulu nih. Nah, lagunya pilih yang gampang-gampang aja biar bisa nyambung nyanyinya ya. Jangan yang ribet-ribet, jangan sulit-sulit. Aduh, yang nyantai aja lah ya. Oke, masih menunggu. Kalau enggak ada yang menelepon, kita lagu dulu pendengar. Kalau enggak, masih lama nunggunya ya, seperti itu. Oke, di siang, minggu siang ini ya, kalau kita perhatikan di luar sana, aduh lumayan cetar pendengar ya. Nah, bagi Anda mungkin yang akan keluar rumah, tetap waspada, berhati-hati. Lindungilah ya, maksudnya pakai jaket, pakai topi mungkin, jalan kaki. Pokoknya bagaimana agar kita tidak merasa panas banget ya. Oke. Jangan lupa juga banyak minum ya, ya biar tidak dehidrasi pendengar. Yang pasti pokoknya fokus jaga kesehatan ya, dan jangan lupa nih dengan kita di sini ya. Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Ahmad di Keramat.
0: Ahmad di Keramat. Mau lagu apa, Ahmad? Oh, Keramat Sampang kah?
1: Iya, Keramat 2.
0: Oh, Keramat 2. Tonggo nih kayaknya. Mau lagu apa, Ahmad?
1: Aku mau pengen lagu Kacida.
0: Hah?
1: Kacida.
0: Kacida?
1: Iya.
0: Kacida itu apa sih?
1: Kacida dari Caca Handika.
0: Oh, Tacida judulnya.
1: Iya.
0: Tacida. Kalau yang aku tahu, kalau Tacida sih ada Ramina yang ada. Tacida.
1: Iya.
0: Kok kita ketik enggak ada ya?
1: Caca Handika ada kok.
0: Tacida, Tacida ya.
1: Ya, Kaci.
0: Oh, Ka. Kirain Ta. Bentar, Kacida. Oke. Nada pria. Salam-salamnya buat siapa?
1: Kenapa?
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam untuk semuanya aja. Selamat siang.
0: Oke. Siapkah?
1: Insya Allah siap.
0: Oke.

0: Oke, terima kasih Rahmat ya. Oke, di belakangnya bisa bergabung di sini
1: Belum.
0: di 332661 atau di 332554 pendengar di karaoke dangdut siang hari ini. Kita masih menunggu gabungan Anda untuk berkaraoke ya di minggu ini pendengar di Cakadut. Selamat siang yang baru saja ikutan acara ini ya, yang baru saja dengar kami. Ya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
2: Syukron, Mbak.
0: Syukron, mau lagu apa? Oh, di mana Syukron?
2: Di Perenduan.
0: Perenduan. Gimana kabar Perenduan? Cetarka atau sama dengan di sini? Panas?
2: Panas, Mbak.
0: Oke.
2: Tapi anginnya udah berkurang, tidak seperti kemarin.
0: Oh, gitu. Ngomong-ngomong itu di Perenduan ada kegiatan 17-an enggak nih?
2: Ada, Mbak.
0: Waduh.
2: Tapi untuk karnavalnya di daerah Kecamatan Peragaan itu karnaval umumnya katanya enggak ada.
0: Oh, gitu. Oke. Ikut kamu?
2: Enggak, kalau di acaranya itu.
0: Oke.
2: Cuman yang ada untuk bagian-bagian yang seperti RA itu ada katanya, Mbak. Tapi
0: oh, gitu.
2: Untuk umumnya
0: untuk
2: katanya
0: umum,
2: kita
0: di maksudnya di desa, di kecamatannya atau di kampung-kampung situ enggak ada.
2: Ya, bukan enggak ada, tapi untuk umumnya.
0: Oh, gitu.
2: Yang enggak ada.
0: Biasanya karaoke itu kan ya?
2: Oh, untuk karaokean sekarang di peragaan, untuk di peragaan sendiri kayaknya belum ada. Cuman kemarin itu ada acara seperti gaul, seperti apa, banyak gitu, tong-tong sere gitu.
0: Okay.
2: Kayaknya dari tanggal berapa itu, Mbak? Sampai pokoknya dari tanggal berapa itu, pokoknya berakhirnya kemarin tanggal 9 Agustus.
0: Oh, resepsinya ya?
2: Iya.
0: Oke, sukses ya. Mudah-mudahan semuanya anu.
2: Amin, udah selesai, Mbak.
0: Tahun depan ada lagi gitu kan ya. Oke,
2: ya,
0: mau logo apa nih?
2: Tahun yang akan datang lebih semarak
0: lah. Amin. Oke, mau logo apa?
2: Lagunya saya coba Keramat.
0: Keramat, Rumah Irama ya?
2: Iya.
0: Oh, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua teman-teman RRI ya, Kompakan. Barusan ada siapa, Mbak?
0: Rahmat kalau nggak salah.
2: Oh, Rahmat, ya Kompakan.
0: Oke, siap kan?
2: Jadi ada Muhammad Hasim, ada Sahdan,
0: Solehen. Oke, sudah siap.
2: Semuanya.

0: Okay, terima
1: Terima
0: kasih.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya masih ada kesempatan untuk Anda pendengar yang bisa. Okay, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, siapa di mana nih?
2: Dari Zegianto Pasian, Mbak.
0: Okay, mau lagu apa, Pasian?
2: Lagunya dari Imam Syarifin, Lamba yang Terakhir.
0: Lamba yang Terakhir. Salam-salamnya?
2: Cari yang ori, Mas. Ano, Mbak.
0: Kenapa?
2: Cari yang ori.
0: Okay, yang Imam ya.
2: Ya,
0: Okay, salam-salamnya buat siapa?
2: Untuk Mbak Nyaya, selamat bertugas. Mohon-mohon tetap sehat. Juga ada sekolah, ada siapa ya? Semuanya tanpa terkecuali, Mbak.
0: Oke. Okay. Siap?
2: Siap. Yep.

0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita break sebentar karena kita akan bergeser ke program berikutnya. Cek fakta, dan setelah cek fakta kita akan lanjut kembali di karaoke dan minggu siang ini.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan, faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari kompas.com. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Dan video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintas di Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada di dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: di Cakadut Karaoke Dangdut. Tentang kita. Oke, terima telepon lagi ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang, siapakah dirimu?
1: Mas Hasin dari Banyuates.
0: Hasin Banyuates. Gimana kabar Banyuates, Hasin?
1: Alhamdulillah baik. Kalau di tempat gimana ya?
0: Panas.
1: Oh, suara juga.
0: Oke, mau lagu apa, Hasin?
1: Mandul.
0: Mandul lagi sih, ah. Yang lain lah, masa mandul.
1: Enggak pernah nyanyi.
0: Terus kadang kalau enggak mandul, rujuk. Yang lain, po'o. Oh.
1: Enggak pernah nyanyi.
0: Halo, masih mandul?
1: Halo. Ya, mandul. Enggak pernah
0: nyanyi. Jangan pakai nyanyi mandul, entar mandul beneran lo.
1: Ya.
0: Mandul ya?
1: Apa?
0: Mandul.
1: Ya, duetnya sudah ada di dalam.
0: Berarti ini duet?
1: Ya, duet.
0: Oke. Okay. Ya. Kok senengnya lagu begini sih? Ah.
1: Iya. Karena lagu yang gak punya anak. Salam dulu.
0: Oke, silakan. Mumpung masih belum keluar ini lagunya.
1: Salamnya buat semua sahabat RRI. Selamat siang menjelang sore dan juga selamat datang dan juga ada Solihin, ada Sukron, ada Wanda, ada Mara Arindi, ada Mila, ada Om Anggun, ada Bauzan, ada Herman, ada juga ada Lukman, ada Harimu, kok semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian buat adik-adik kita yang di sini kami yang telah mendengarkan. Lanjut, ada lagunya.
0: Oke, okay, ada lah.
1: Ya, lanjut.

0: Oke.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih di Karaoke Dangdut ya. Dan perlu kita sampaikan ya, mungkin saat teman Anda atau yang lain pada gabungan, paling enggak apa ya, dengarkan dulu, jangan nelfon-nelfon dulu biar enggak bunyi cutat tutitut, atau mungkin lagi ngomong dekat nyanyi-nyanyi mungkin ya. Jadi biar yang nyanyi juga fokus ya, kasih nyanyi juga biar fokus, biar biar tidak merasa terganggu seperti itu. Ya, biar enggak didengar juga pendengar ya. Oke, masih di Cakadut, masih ada kesempatan untuk Anda bisa berkaraoke bersama di minggu siang ini pendengar. Masih ada waktu untuk Anda ya, masih 20 menit lagi acara ini ya. Anda bisa karaoke di sini di 332-554 atau di 332-661. Dan mungkin kalau sudah tidak berkaraoke, kita putar lagu dulu pendengar ya. Tapi yang pasti setiap minggu acara ini akan ditentukan Anda pendengar. Akan selalu kita tunggu gabungan Anda ya untuk berkaraoke bersama. Dan setiap hari minggu saja untuk Cakadut ya, Karaoke Dangdut. Kalau hari biasa sih boleh request. Tapi tentunya lagu-lagunya pun sudah disiapkan pendengar. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Jeki Asmara.
0: Oke, Jeki.
1: Ya.
0: Mau lagu apa nih? Ini lagunya, by the way, di mana nih?
1: Kenapa? Di Ganding,
0: dimana?
1: Mbak.
0: Di mana?
1: Di Ganding. Di Ganding, Ganding, Mbak.
0: Ganding. Oke, lagu apa?
1: Lagunya Debu-debu Jalanan, Mbak.
0: Hah?
1: Apa itu? Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan.
1: Iya, iya.
0: Kemarin kayak Debu-debu Jalanan.
1: Kenapa?
0: Minggu kemarin kayaknya juga lagu ini.
1: Enggak, tiada duanya kalau minggu kemarin.
0: Enggak, soalnya kemarin juga ada lagu ini. Kayaknya masih orang yang sama. Oke, lanjut.
1: Iya, oke.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya merdu ya. Oke. Semuanya merdu-merdu semua. Enak-enak semua pendengar ya. Oke, masih ada kesempatan lagi untuk bergabung di sini di Cakarut hari ini pendengar, di hari Minggu ini pendengar ya. Sekali lagi masih ada waktu untuk Anda di Cakarut hari ini. Semakin siang nampaknya semakin panas pol ya. Kalau kita perhatikan jadi mager pendengar, mager untuk keluar. Pengennya di dalam ruangan aja yang dingin ya. Yang dingin ya ya, namanya juga studio harus dingin lah ya. Selamat siang juga bagi Anda mungkin saat lagi on the way, tepat sudah berhati-hati pendengar. Aku pengen nyanyi lagu aja deh. Sepertinya kita mencoba untuk menyanyi. Coba ini kehilangan ya, versi cewek kali. Oh, masih ada ternyata. Aku siapkan kehilangan. Halo. Ya, halo. Selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Dengan Iim di Sumenep, Mbak Ratna.
0: Iim Sumenep. Sumenep mana?
2: Di Rubaru.
0: Rubaru. Jauh ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lumayan lah, Mbak Ratna.
0: Hah?
2: Ya, lumayan jauh lah.
0: Jauh.
2: Gitu. Gimana okay. Punya kabar, Mbak Ratna?
0: Baik. Alhamdulillah. Mau lagu apa? Iim ya, Iim.
2: Lagunya, iya.
0: Lagunya Rubaru gimana?
2: Pertemuan dua.
0: Pertemuan? Pertemuan berapa?
2: Dua. Pertemuan dua.
0: Pertemuan dua. Emang pertemuannya berapa kali?
2: Enggak cuman
0: lagu.
2: Lagu aja.
0: Oke. Nah, ada cewek ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah siapkah?
2: Insya Allah.
0: Oke. Sorry, ini nada cowok nih kayaknya. Maaf.
2: Iya, ganti.
0: Oke, enggak lihat barusan nada cewek. Tapi di sini pria cowok, kok pria cowok ya? Kok nada-nada apa aja cowok semua ya? Oke.
2: Yang dari Tasya harus malam mungkin.
0: Di sini kayaknya masih Rita yang koplo. Tasya?
2: Gak apa-apa.
0: Ini kah?
2: Yang penting nada cewek ya.
0: Oke. Oh, lagu ini.

0: terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Barakna. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar ya, Cakadut hari ini. Tadi merupakan penelpon terakhir di siang hari ini ya. Kita masih menunggu sekali lagi minggu depan yang hari ini mungkin tidak sempat bergabung. Anda bisa mencoba minggu depan ya, di hari yang sama, di program yang sama juga pendengar. Yang pasti masih banyak program lainnya untuk Anda. Dan selagi akan ada sampang sore dan masih banyak program lainnya. Dan untuk jadwal sholat asar untuk hari ini, hari Minggu, Pak, hari Minggu 23 Agustus 2026 pada pukul 14 lewat 51 menit pendengar ya. Jadi sekali lagi untuk

0: Baik pendengar, sekali lagi diinformasikan untuk jadwal sholat asar untuk hari ini pada pukul 14.53 menit. Dan jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
6: Biarlah.
5: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
5: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: selanjutnya. Sampai Suri
1: Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore ini, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 sampai nanti pukul 7 malam. Saya akan menemani sore hari Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengan Anda pendengar. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas-mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, keterampilan pemrograman komputer atau coding kini tidak lagi hanya dibutuhkan oleh mereka yang bergelut di industri teknologi. Di tengah pesatnya transformasi digital, pemahaman dasar tentang coding telah menjadi salah satu keahlian yang membuka banyak peluang di berbagai sektor pekerjaan modern. Belajar coding, pendengar, melatih seseorang untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan juga sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Proses merancang kode komputer menuntut pemikiran kritis untuk menguraikan persoalan kompleks menjadi langkah-langkah sederhana yang berurutan, sebuah kemampuan analisis yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengasah logika, pemahaman coding juga mendorong daya cipta dan juga inovasi. Dengan menguasai bahasa pemrograman, seseorang tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan mampu menciptakan solusi nyata seperti aplikasi mobile, situs web, hingga program kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di pasar kerja global, pendengar, permintaan terhadap tenaga ahli yang memiliki pemahaman logika digital terus meningkat pesat setiap tahunnya. Keterampilan ini memberi fleksibilitas karir yang tinggi, memungkinkan para pegiatnya untuk bekerja secara independen.

Independen menjadi wirausahawan teknologi maupun berkarir di berbagai perusahaan lintas industri. Mempelajari coding merupakan investasi jangka panjang dan juga bersaing di era teknologi modern. Memulai langkah awal memahami logika pemrograman sejak dini akan memberikan fondasi yang kuat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi di masa depan.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sebagai pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menetapkan skema distribusi air bersih berbeda bagi desa-desa terdampak kekeringan. Setiap desa diproyeksikan menerima 1 hingga 2 tangki air sesuai tingkat kebutuhan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufik Rohman, mengatakan jumlah air yang disalurkan tidak disamaratakan. Penentuan alokasi dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing desa di 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Menurutnya, distribusi air bersih tidak memungkinkan dilakukan dengan pola yang sama di seluruh wilayah. Desa yang mengalami krisis air lebih berat akan diprioritaskan memperoleh pasokan lebih banyak dibanding desa lain. BPBD telah memetakan sebanyak 78 desa sebagai sasaran distribusi air bersih selama musim kemarau tahun ini. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan armada pengangkut air. Fajar mengakui kemampuan distribusi BPBD masih terbatas karena hanya ditopang anggaran Rp75 juta rupiah. Kondisi tersebut membuat pasokan air yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Sobat Pendengar, tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa, kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Aris Deka berikut melaporkan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan di Rogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi.
3: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang tidak dipindah oleh pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta wirausaha ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi local brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional bahkan ke tingkat global.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik 3 program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif.
4: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
2: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital dan menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
6: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, berkasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, lewat AI juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi, karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
5: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyebut, jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Berikut Eka Wulan melaporkan.
7: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPK RI yang juga pembina pawitan di Rogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
7: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan sejumlah fasilitas masih berlangsung. Hoirul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama, mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik, serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
10: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
9: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau cascade bencana. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo minggu siang mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskade bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskade geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
12: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskade itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor, likuifaksi dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi, jadi seperti itu. Maksudnya itu adalah, jadi ada tiga kaskade tadi.
11: Kedua, kaskade dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskade sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Puskesmas Robatal Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat hingga 0%. Ima Fadila berikut melaporkan.
13: Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
14: Namanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
13: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau. William Nathan berikut melaporkan.
15: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat 7 wilayah di Jatim memiliki lahan potensial bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 kapoktan dan 586 petani.
16: Dalam pelaksanaan tanaman bawang putih serentak ini mendapatkan bantuan dari Polda Jatimur dan Kementerian Pertanian sebanyak 2 ton dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Malang, bantuan bibit 1.200 kg bibit dari Polda Jawa Timur dengan jenis bibit sangga sembalun yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kabupaten Magetan, bantuan 440 kg bibit dari Kementan dengan varietas jenis bibit lumbu hijau.
15: Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan Dirogo 2026. Dayus Warno berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Dirogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo di Hotel Mercure Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
18: Kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Dirogo. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi kerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
17: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan Dirogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pernyataan setelah menerima laporan dari warga mengenai kondisi Mas Bukin, warga Tulangan Sidoarjo, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Kepala Puskesmas Tulangan melakukan kunjungan langsung dan segera mengambil tindakan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
19: Seorang warga Tulangan Sidoarjo, Muhammad Mas Bukin, 41 tahun, yang 6 bulan terbaring akibat diabetes kronis, akhirnya dirujuk ke RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya memprihatinkan hingga sejumlah jarinya harus diamputasi. Mas Bukin sebelumnya menjalani perawatan di rumah dalam kondisi hidup sendiri. Setelah mendapat laporan dari warga, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muhammad Damroni bersama Kepala Puskesmas setempat turun langsung melihat kondisi pasien.
20: Dan itu ternyata itu hanya untuk pembersihan lukanya saja, tetapi untuk penyakitnya masih belum ditangani. Sehingga ini tadi saya berkoordinasi dengan rumah sakit Notopuro untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis. Dan kami serahkan sepenuhnya nanti untuk perawatannya seperti apa. Dan hal yang semacam ini kami harapkan partisipasi masyarakat juga untuk melaporkan apabila ada sekitar warga lingkungannya itu ada yang melihat ini tadi masuk desilnya desil 5 belum pernah tersentuh bantuan, hanya PBJK saja yang dipunya. Nah ini kami harapkan koordinasi lintas sektor lebih masif lagi untuk pilar-pilar sosial melakukan screening terhadap warga-warga tidak mampu yang belum tercatat di dalam DTSN.
19: Damroni memastikan Mas Bukin mendapat penanganan medis yang dibutuhkan. DPRD Sidoarjo juga mendorong agar warga dengan kondisi serupa tidak diberikan tanpa akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Mas Bukin kemudian dirujuk ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Festival Nasi Boran Jilid 2 Desa Sumberjo sukses mendongkrak perekonomian UMKM lokal sekaligus mengenalkan kuliner legendaris khas Lamongan secara lebih luas. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual.
3: Antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
21: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jili 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jili 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat Nasi Boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
4: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari Dusun Sawu ataupun Dusun Melandi dan yang dekat-dekat sini itu Lamongan Kota juga sudah banyak. Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya dan untuk menaikkan ekonomi Dusun Sawu sendiri.
21: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap Nasi Boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Arin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatihan dari Grandmaster Hapkido diharapkan mampu mendorong olahraga Hapkido semakin berkembang di Indonesia. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Puluhan peserta mengikuti special training Hosinsul yang digelar di Surabaya pekan ini. Peserta terdiri dari atlet, pelatih, serta calon wasit yang membutuhkan pembaharuan pemahaman mengenai aturan pertandingan. Hans Susanto dari Hwarang Korean Art Academy selaku pihak penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginannya memperkenalkan Hapkido secara luas. Ia menilai bela diri tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga aspek mental dan psikologis. Menurutnya kedekatan dengan Grandmaster yang dihadirkan sangat penting bagi perkembangan Hapkido di daerah. Peserta diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, serta standar pertandingan secara lebih tepat. Ia juga menilai keberadaan wasit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi. Penyegaran diperlukan agar penerapan aturan dan penilaian teknik tetap sesuai dengan standar terbaru.
23: Yang saat ini ikut ada 25 peserta, mayoritas dari Jawa Timur, tetapi ada juga di provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Banten. Mayoritas adalah sapu hitam, ya, pelatih, ada juga atlet dan ada beberapa sekitar 10 yang akan kelak menjadi wasit daerah Hapkido. Untuk jadi program ini menyasar 3 audiens, atlet, pelatih, dan wasit. Kami para wasit pun harus sering refresh supaya kami tidak salah nilai juga. Takutnya, oh sekarang standarnya sudah harus melangkah dengan kaki kanan, tapi kami taunya masih kaki kiri.
22: Hans menambahkan melihat perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peserta kejuaraan dan semakin banyaknya wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya pertumbuhan tersebut juga terlihat dari semakin beragamnya agenda pertandingan Hapkido di daerah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui kejuaraan maupun kegiatan pelatihan. Ia optimis perkembangan tersebut akan terus berlanjut jika pembinaan atlet, pelatih maupun wasit dilakukan secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
24: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dengan mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Mangkoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
25: Sepeda ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka silaturahim untuk teman-teman
2: menggeser terutama untuk dari komunitas MGS.
24: Sementara itu, hadir dalam pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vilada Pramaswati, yang menjelaskan bahwa acara Jabar Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat kemerdekaan.
5: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
24: Lebih lanjut, pada Jabaran Nasional kali ini, ribuan pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jabaran Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita akan dengarkan laporan mendalam. Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
6: Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan, sehingga menuntut insan komunikasi para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Dr. Johanan Kristiono, untuk menghadapi tantangan tersebut, seorang sarjana komunikasi masa depan harus memiliki ketangguhan.

0: dan sebagainya yang sekarang mungkin banyak dibutuhkan, bukan hanya pintar berkomunikasi tapi juga bisa pintar mengelola data yang ada, memprediksi tren ya dan sebagainya. Itu yang mungkin waktu kuliah mungkin hanya teori atau praktek-praktek kecil. Nah, waktu di ruang-ruang kerja atau di dunia usaha, dunia industri, mereka menghadapi langsung itu tantangannya. Artinya mereka tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus meningkatkan kompetensinya. Itu.
1: Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur sekaligus Ex-Sekjen Kemkominfo, Dr. Suprawoto berharap insan komunikasi utamanya wartawan tidak hanya bekerja secara mainstream di tengah disrupsi kecerdasan buatan.
2: Jadi kita kalau melihat dari sisi positif, kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream, misalkan nulis ya, misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam, kan gitu. Ya. Nah, kita masih mindsetnya berpikir wartawan itu mainstream, ya kan gitu. Tetap masih diperlukan, ya, bahwa ya media mainstream itu ketat. Yang media-media sekarang, media baru istilahnya, itu cepat, ya, dibutuhkan kecepatan. Ya, oleh sebab itu, yang namanya media mainstream itu adalah garda terdepan sebagai rujukannya. Kalau saya misalkan hari ini misalkan ada gempa di NTT, apakah benar ini? Karena itu dari medsos, saya akan tanya kepada media mainstream. Karena apa? Sebelum diberitakan seperti RRI, taruhlah, sebelum panjenengan memberitakan, kan pasti seleksinya ketat, ada redaktornya, gimana ini, lihat dan seterusnya, media sosial kan siapa aja bisa, gitu. Pasti orang rujukannya kepada media mainstream.
1: Data Organisasi Buruh Internasional Barometer Pekerjaan AI, Eurostat dan PwC 2026 menyebutkan pekerja muda dari sektor informasi dan komunikasi yang terpapar kecerdasan buatan mencapai 6 juta jiwa. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin mengimbau talenta komunikasi memiliki 5 karakter.
3: Mereka harus jadi punya karakter inovatif, punya karakter tangkas, punya karakter kritis, punya karakter yang memegang etis dan humanis. Harapannya dan insya Allah bahwa komunikasi sekarang itu tidak hanya menyampaikan informasi, karena informasi kejadian satu sisi bisa dibuat informasi yang banyak sesuai versinya masing-masing.
1: Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin memandang 5 karakter tersebut sebagai kompetensi profesional dari talenta komunikasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bukanlah musuh, tetapi menggunakan teknologi ini untuk memperbesar kapasitas.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Ira Widi sampai nanti pukul 7 malam mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Baik pendengar, 56 menit lepas pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saya informasikan mengenai tantangan mengajar bahasa Indonesia di era digital. Pelajaran bahasa Indonesia pendengar di era modern harus mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jairiyah, guru bahasa Indonesia SMPN 1 Sampang menyatakan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga minat baca dan juga ketertarikan siswa terhadap sastra klasik di tengah gempuran media sosial yang serba instan. Menurutnya, pendekatan pembelajaran tidak bisa lagi menggunakan metode ceramah konvensional, melainkan harus beralih ke strategi yang lebih interaktif dan relevan dengan dunia remaja masa kini. Namun, digitalisasi ini bukan tanpa hambatan bagi para pendidik di SMPN 1 Sampang. Jairiyah menyoroti fenomena maraknya penggunaan bahasa gaul dan juga slang internet yang seringkali terbawa oleh siswa ke dalam tugas-tugas formal sekolah. Selain kemampuan tata bahasa, fokus pengajaran bahasa Indonesia modern di SMPN 1 Sampang juga diarahkan pada penguatan literasi kritis. Jairiyah menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di tengah derasnya arus berita palsu atau hoax di dunia maya. Lewat pelajaran bahasa Indonesia, siswa dilatih untuk membaca secara mendalam, mengecek fakta, dan memahami konteks sebuah tulisan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Melalui transformasi metode pembelajaran ini, Jairiyah berharap bahasa Indonesia tidak dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan, melainkan sebagai alat komunikasi yang dinamis dan membanggakan, juga menciptakan generasi muda yang tidak hanya cakap secara digital tetapi juga tetap mencintai dan juga melestarikan identitas nasional melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Informasikan tepat pukul 17.30 kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sabang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Kalau puasa tidak berdosa, tidak puasa seandainya sakit. Tapi sholat, sesakit apapun wajib sholat. Begitu juga pergi haji, kalau tidak punya uang tidak wajib pergi haji. Tapi sholat, semiskin apapun tetap wajib sholat. Kenapa sholat begitu wajib? Ada dua hal paling tidak. Yang pertama, karena sholat adalah bukti keislaman manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia ini bukti keislaman seseorang atau yang membedakan orang Islam dan orang kafir barangkali identity card. Entah itu KTP, paspor dan lain sebagainya atau apapun ya. Bahwa nama si fulan, pekerjaan anu, agama Islam menurut KTP. Tapi di akhirat kelak bukti keislaman seseorang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dan mereka punya bukti, punya tanda dari bekas wudu. Kalau di dunia ini bukti keislaman kita adalah identitas kita, yaitu KTP kita. Tapi di akhirat bukti keislaman manusia adalah sholat. Semakin sering sholat, semakin sering wudu, semakin jelas cahaya orang Islam itu. Semakin kuat bukti bahwa dia adalah Islam. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, farqum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan kafir pada hari kiamat adalah sholatnya. Nah, yang kedua, kenapa sholat begitu wajib? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yus'alu al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang pertama-tama amal dari seorang hamba yang akan diperiksa pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila sa'iru 'amalihi. Kalau dia salatnya diterima, kalau dia salat maka diterima amal ibadahnya. Wa in ruddat minhu salatuhu rudda sa'iru 'amalihi. Kalau dia tidak salat maka tertolak seluruh amalannya. Kalau orang sholat lima waktu dia berhaji, hajinya sah. Sholat lima waktu dia puasa, puasanya sah. Sholat lima waktu dia sedekah, sedekahnya sah. Jangankan memberi uang, tersenyum saja kepada orang lalu, kalau orang sholat dia akan mendapat pahala. Sebaiknya, sebaliknya, kalau orang tidak sholat, apapun yang dilakukan tidak sah. Pergi haji, hajinya tidak sah. Puasa, puasa tidak sah tanpa sholat. Sedekah juga tidak menjadi pahala tanpa sholat. Nah, oleh karena itu, untuk diterimanya segala amal ibadah kita harus dengan syarat, yaitu salat.
1: Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaan terhadap kehormatan dirinya.
2: Unta yang rewel. Hawad bin Jubair dikenal sebagai seorang laki-laki yang genit karena suka berkumpul dengan para wanita. Meskipun itu tidak berbahaya, namun perbuatan itu kurang sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di suatu lokasi dekat Mekah, ketika keluar dari tendanya, Hawad bin Jubair melihat sekelompok wanita yang sedang bercakap-cakap. Maka ia pun kembali masuk tenda untuk memakai jubah dan kemudian duduk bersama wanita-wanita tersebut. Tanpa disangka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang dan menegurnya. "Wahai Abu Abdullah, sedang apakah kau bersama para wanita itu?" Hawad kaget dan sangat ketakutan mendengar teguran Rasulullah. Ia pun mencari-cari alasan agar tidak kena marah beliau. "Aku sedang mencari tali untuk untaku yang rewel ya Rasulullah." Rasulullah pun berlalu untuk meneruskan keperluan beliau. Tetapi tidak lama kemudian beliau datang lagi dan mendekati Hawad. "Ya Abu Abdullah, semoga keselamatan atasmu. Apa yang sedang dilakukan oleh untamu yang rewel?" Kata Rasulullah, kepada Khawat. Khawat hanya diam karena diliputi rasa malu. Setelah kejadian itu, Khawat selalu menghindari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika ia sholat di masjid. Melihat Khawat tengah sholat, Rasulullah sengaja duduk di dekat tempat sholat Khawat. Khawat pun merasa grogi melihat Rasulullah telah menunggu di dekatnya. Untuk menghindari teguran, Khawat sengaja memanjangkan sholatnya dengan harapan agar beliau segera pergi dan meninggalkannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akal Khawat itu. Terserah berapa lama kamu sholat, ya Abu Abdullah, tapi aku tidak akan pergi sebelum kamu selesai, kata Rasulullah kepada Khawat yang masih sholat. Mendengar teguran itu, Khawat pun mulai menyerah. Lebih baik aku memohon maaf dan meminta kelapangan dada beliau, katanya dalam hati. Sebentar kemudian, dia mengucapkan salam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya. Semoga keselamatan atasmu. Ya Abu Abdullah, apa yang sedang dilakukan oleh untamu yang rewel? Kata Rasulullah lagi. Demi Allah, sebenarnya untaku tidak pernah rewel ya Rasulullah, jawab Khawat mengakui kesalahannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengasihimu, doa Rasulullah kepada Khawat sambil tersenyum.
3: Cerita ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ahli ilmu jiwa, menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai macam cara. Ketika ada orang yang dusta, ketika ada orang yang memiliki perilaku yang jelek, tetap Rasulullah menghadapinya dengan indah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah, khotibun nasa ala qadri uqulihim, bicaralah kepada manusia sesuai dengan taraf intelektualitas mereka.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Masato RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Mendengar, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Sampang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi yang proses keberangkatannya tidak jelas. Warga diminta memastikan legalitas perusahaan dan jalur penempatan sebelum memutuskan bekerja, terutama ke luar negeri. Kepala Disnaker Sampang, Asroni, mengatakan tawaran kerja ilegal berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi calon pekerja. Bahkan mereka dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO apabila berangkat melalui jalur yang tidak resmi. Menurutnya, iming-iming penghasilan besar tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan prosedur penempatan tenaga kerja yang syah. Sebab pekerja yang berangkat secara ilegal beresiko kehilangan perlindungan hukum maupun hak-hak ketenaga kerjaan. Untuk mencegah hal tersebut, Disnaker mendorong pencari kerja memanfaatkan informasi lowongan resmi yang tersedia di instansinya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi sebelum bekerja. Asroni menegaskan masyarakat harus memastikan perusahaan, dokumen, serta jalur penempatan sebelum berangkat agar terhindar dari praktik kerja ilegal maupun ancaman TPPO.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Baik, pendengar, kami informasikan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

Selamat berjaya, berbagi di manapun anda berada. Kita jeda dulu sejenak. Pukul 18:38. Tibalah saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memanage-nya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT, kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Selamat selanjutnya kami ajak Anda untuk kamu mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan sebenarnya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami gitu.
3: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton. Dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
6: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan beliau nanya kekurangan-kurangannya apa aja untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam, ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan Mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api, dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak, dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap, serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aut Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aut Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau, dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan. Di sini juga seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMT, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything, we must be.
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segala hanya
2: ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
2: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
1: Puji Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang telah dibacakan ini, yaitu di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23, di sini dituliskan mengenai 9 buah dari Roh Kudus, yaitu di mana dikatakan buah Roh Kudus itu yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran atau lebih tepatnya panjang sabar, lalu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang kesembilan itu adalah penguasaan diri. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada 9 buah Roh Kudus yang ditulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dari kesembilan buah Roh Kudus ini, salah satunya dikatakan adalah buah kesabaran. Ya, buah kesabaran. Dan inilah yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini, untuk kita mau melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, yaitu mengenai kesabaran, ya, yang merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Di dalam Alkitab, kesabaran ini ada dua macam. Yang pertama, yaitu kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Itu yang pertama, kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Dapat kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-6. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15.
0: Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
1: Kita perhatikan dalam ayat yang ke-15.
0: Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
1: Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi di sini bicara tentang kesabaran di dalam Alkitab ada dua macam. Yang pertama yaitu kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dengan berlimpah-limpah, dan bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi sangat banyak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa keturunan Abraham ini bagaikan bintang di langit dan bagaikan pasir di tepi laut atau di tepi pantai. Di dalam menantikan janji Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan kesabarannya inilah pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, kita harus belajar sabar di dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu berjanji, dan apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Tuhan itu ingkar janji. Ya, Tuhan bukan manusia yang bisa hilaf atau lupa dengan perkataannya, tidak. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi, karena Tuhan itu setia di dalam perkataannya. Tetapi yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Ya, kita harus belajar bersabar, sebab seringkali kehidupan kita manusia kurang bersabar di dalam menanti janji Tuhan ini. Ya, kita lebih kepingin cepat. Kalau Tuhan berjanji hari ini juga harus terjadi. Tidak demikian.

0: Abraham belajar untuk bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada masanya. Dan waktunya Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus belajar bersabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Nah, dan segala sesuatu kalau semuanya sesuai dengan waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Mari kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ketiga. Maafkan, kitab Pengkhotbah ya, kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama lebih dulu tolong dibacakan.
1: Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya.
0: Nah, untuk segala sesuatu ada masanya. Teruskan.
1: Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
0: Nah, jadi di sini kita melihat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Ya. Tidak bisa kita langsung cepat untuk menantikan janji Tuhan, langsung sekarang Tuhan berjanji, langsung sekarang kita alami. Tidak. Abraham itu contoh buat kita. Saat Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Sampai janji Tuhan itu benar-benar digenapi dalam kehidupannya. Demikian pula kita. Semua ada waktunya. Kita belajar bersabar untuk menantikan waktu Tuhan. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ini dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah pribadi Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-11.
1: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
0: Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih sampai di situ. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Semua ada waktunya. Untuk itu kita harus belajar bersabar di dalam menantikan janji Tuhan ini. Kita harus tetap yakin percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan kepada kita. Kita baca dalam surat Roma pasal yang keempat. Di dalam surat Roma pasal yang keempat, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai 21.
1: Surat Roma pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, Ia tidak bimbang.
0: Terhadap janji Allah, Ia, siapa Ia yang dimaksud di sini? Itulah Abraham. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang.
1: Karena ketidakpercayaan.
0: Teruskan.
1: Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
0: Malah Abraham diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. 21.
1: Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
0: Dengan penuh keyakinan. Abraham memiliki keyakinan yang penuh dalam hidupnya. Bahwa apa yang Allah janjikan, Allah berkuasa untuk melaksanakannya. Nah, ini harus menjadi satu pengalaman dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita harus memiliki keyakinan yang penuh. Bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan melaksanakan dalam hidup kita. Untuk itu kita belajar bersabar di dalam menantikan waktu Tuhan, menantikan janji Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Ya, kita harus belajar sabar sampai benar-benar apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam hidup kita. Nah, ini sabar, ya, bersabar. Di dalam Alkitab yang pertama, kesabaran itu ada dua macam. Yang pertama, kesabaran itu adalah yaitu bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Yang kedua, kesabaran di dalam Alkitab itu adalah bersabar dalam penderitaan. Ini yang kedua tentang kesabaran di dalam Alkitab, yaitu bersabar dalam penderitaan. Kita baca Roma pasal 12 ayat 12. Surat Roma pasal 12 ayat 12.
1: Suratan Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan.
0: Sabar dalam kesesakan atau penderitaan, teruskan.
1: Dan bertekunlah dalam doa.
0: Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan untuk kita belajar bersabar ya, dalam kesesakan atau bersabar dalam penderitaan, ya. Perjalanan hidup kita ini tidak selalu dalam keadaan yang baik. Ada saat-saat Tuhan izinkan kita harus menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup. Sebagaimana tadi kita sudah baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 bahwa segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, ada masanya. Kalau saudara membaca lebih lanjut di dalam ayat itu dikatakan ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita mati, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, ada saatnya. Ya. Tidak selalu hidup kita ini tertawa, tidak selalu hidup kita merasakan kebahagiaan, kesukaan dalam hidup, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita harus menangis, kita harus menghadapi duka cita, kita harus menghadapi banyak persoalan, masalah, tekanan-tekanan dalam hidup. Semua ada waktunya. Bagaikan kalau boleh saya katakan, roda kehidupan itu selalu berputar. Ada saatnya kita di atas, tetapi ada saatnya kita berada di bawah. Kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan ada saatnya kita berada di puncak gunung, tetapi ada saatnya kita berada di dalam lembah. Saat kita berada di puncak gunung, kita menikmati banyak keindahan, kita banyak menikmati kesukaan, kebahagiaan. Tapi saat kita berada di dalam lembah, di situ kita banyak merasakan tekanan, persoalan, penderitaan, bahkan tidak sedikit air mata yang harus kita curahkan saat kita menghadapi beban berat persoalan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kesesakan atau penderitaan ini, dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang telah kita baca dikatakan, bersabarlah dalam kesesakan atau penderitaan. Dan ini yang kita harus menjadi suatu pengalaman dalam hidup, yaitu di dalam penderitaan, di dalam kesusahan yang kita alami, kita harus belajar bersabar. Mengapa kita harus belajar bersabar? Sebab saat kita bersabar di dalam penderitaan, ini yang membuat kehidupan kita tidak mudah untuk bersungut-sungut, atau mengeluh, atau mengomel, dan saling mempersalahkan. Kita baca dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9.
1: Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu.
0: Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu.
1: Karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
0: Ayat 9.
1: Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut.
0: Nah ini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengomel, mengeluh dengan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Teruskan.
1: Dan saling mempersalahkan.
0: Dan saling mempersalahkan.
1: Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, Hakim telah berdiri di ambang pintu.
0: Ya, puji Tuhan. Nah ini, mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Supaya lewat kita bersabar dalam penderitaan, kita tidak mudah untuk bersungut-sungut, untuk selalu mengeluh dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan lewat kita bersabar dalam penderitaan, kita tidak saling mempersalahkan, terlebih mempersalahkan Tuhan. Ya, seringkali kita kalau tidak bersabar dalam menghadapi kesusahan hidup, kita sering saling mempersalahkan. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Di dalam usaha pekerjaan, pimpinan menyalahkan bawahan, bawahan menyalahkan pimpinan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal semacam inilah yang terjadi akibat kita kurang bersabar dalam penderitaan. Akhirnya yang terjadi hanyalah persungutan, atau omelan, atau keluhan, dan saling menyalahkan. Ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan istri Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub, saat Ayub mengalami pencobaan dalam hidupnya? Yang pertama, bagaimana harta kekayaan Ayub ini habis, dirampok, dirampas. Lalu yang kedua, anak-anak Ayub mengalami kematian semuanya, baik perempuan, laki-laki. Tidak ada satupun yang hidup dari anak-anak Ayub, semua mati. Dan yang ketiga, saat Ayub alami cobaan, yaitu melalui penyakit. Nah, saat Ayub mengalami pencobaan, istri Ayub tidak tahan, tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Lalu istri Ayub mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Sehingga Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Coba kita baca dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Dalam kitab Ayub pasal yang kedua, kita akan lihat bagaimana sikap istri Ayub saat menghadapi pencobaan ini. Kita baca Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 mulai sampai dengan ayat yang ke-10.
1: Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
0: Nah, ini perkataan istri Ayub kepada suaminya. Ya. Karena tidak tahan, tidak sabar dalam penderitaan, istri Ayub berkata kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ya. Ini karena tidak bisa sabar dalam penderitaan. Dan apa jawaban suaminya? Itulah Ayub kepada istrinya. Kita baca ayat 10.
1: Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
0: Teruskan.
1: Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
0: Nah, ini jawaban Ayub kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Kita harus belajar dalam hidup bahwa tidak selalu hidup ini terima yang baik-baik terus. Ada saatnya kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Nah, saat kita tidak bisa menerima keadaan yang tidak baik, ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh dengan kondisi keadaan hidup, bahkan kita saling mempersalahkan. Tidak hanya mempersalahkan orang lain, terlebih mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menganggap Tuhan tidak sayang kepada kita, kita menganggap Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi dalam istri Ayub. Dia tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Kenapa tidak bisa bersabar dalam penderitaan? Karena istri Ayub tidak bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Istri Ayub hanya bisa menerima yang baik-baik saja. Tetapi saat menghadapi yang tidak baik, dia tidak bisa terima. Mari kita belajar dalam hidup lewat firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa hidup di dalam dunia ini tidak selalu baik. Ada saatnya kita diizinkan hal menerima atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita belajar menerima segala sesuatunya itu. Dengan keikhlasan hati, dengan kelapangan hati kita. Supaya kita bisa belajar bersabar dalam penderitaan, dalam hidup. Dan saya percaya, seperti pengalaman dari Ayub, saat Ayub bisa bersabar dalam penderitaannya, maka Tuhan tidak melupakan Ayub. Pada akhirnya Tuhan angkat, Tuhan menolong kehidupan Ayub. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11.
1: Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi.
0: Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
1: yang telah berbicara demi nama Tuhan.
0: Nah, kita harus menuruti dan meneladani penderitaan serta kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Salah satunya itulah Ayub. Kita baca dalam ayat 11.
1: Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Nah,
0: sesungguhnya kehidupan yang bisa bersabar dalam penderitaan itu dikatakan berbahagia. Teruskan.
1: yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub.
0: Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub.
1: Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
0: Nah, ini, pada akhirnya kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi Ayub. Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, di situ dituliskan atau diceritakan bagaimana Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Harta kekayaan yang hilang, Tuhan kembalikan. Anak-anak yang telah mati, Tuhan berikan lagi anak-anak dalam kehidupan Ayub. Bahkan tubuh Ayub yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Luar biasa Tuhan itu, sebab Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan tinggalkan hamba-hambanya. Tuhan tidak akan melupakan kehidupan kita yang mau belajar bersabar dalam penderitaan. Ya, pasti pada waktunya semua Tuhan akan nyatakan kuasa pertolongannya bagi kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bersabar. Bersabar dalam menantikan janji Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita semua.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

memperingati Merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: usa tú?
1: Bu, adik lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
2: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
2: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
2: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
3: Loh?
2: Bangun Nak.
3: Adik.
2: Adik.
3: Bangun Nak. Bu,
2: aduh.
3: Sepertinya adik.
2: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
3: Bu, tenang, adik. Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu, istighfar.
0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Komunitas Pro 1. Obrolan Komunitas, Program 1 RRI Sumenep, sebagai ruang sarana edukasi, variatif, dan produktif. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di frekuensi FM di 101.3 MHz. Seperti biasa di ngobrol bareng komunitas kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda di Ngobras edisi Minggu di lembar yang ke-23 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan seperti biasa kali ini ngobrol bareng komunitas saya hadirkan satu narasumber hadir ke studio Pro 1 RRI Sumenep yang sesaat lagi akan membahas tema tentang buku kemerdekaan dan masa depan bangsa, yang pastinya yaitu Seto Hedi selaku inisiator komunitas Parjuke Society. Nah, pendengar, berbicara tentang tema buku kemerdekaan dan masa depan bangsa ya, yang pastinya berjumpa kembali bersama kami dalam program komunitas, dan semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat. Pendengar, bertepatan di bulan Agustus ya, selalu menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Namun memaknai kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengikuti upacara, memasang bendera atau merayakan berbagai perlombaan. Kemerdekaan juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat bagi bangsa. Nah, salah satunya yaitu melalui pendidikan dan budaya membaca. Sebab buku bukan sekedar kumpulan tulisan, tetapi sumber pengetahuan yang dapat membuka wawasan dan membentuk cara berpikir masyarakat. Oke, nampaknya saya sudah bertatap muka ya bersama narasumber kita malam hari ini yang akan membahas tentang tema kita pada kesempatan malam hari ini. Ada buku kemerdekaan dan masa depan bangsa, ada Seto Hedi. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, waalaikumsalam Mas
1: Ali. Ya, kecil suaranya Mas.
2: Iya.
1: Oke. Bisa dicoba lagi?
2: Oke. Selamat malam Mas Ali dan para pendengar RRI semua.
1: Iya. Oke. Gimana malam hari ini bisa jumpa kembali bertatap muka ya? Saking lamanya ini Mas.
2: Iya.
1: Lama ya.
2: Kalau tahun 2024 kayaknya.
1: Iya, 2024 ya.
2: 2024. Iya. Sering ke studio RRI 1 ini ya.
1: Sebelum saya dipindah lagi ke Sampang gitu ya.
2: Oh iya.
1: Habis itu jarang ketemu sama Mas Seto Hedi, saya dipindah lagi ke Sampang. Lagi ke sini lagi. Ternyata ketemu lagi malam hari ini ya. Yang pastinya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di program ngobrol bareng komunitas ya. Mas Seto Hedi ini selaku inisiator komunitas Parjuke Society. Oke, kalau boleh tahu ya, sebelum membahas tema kita pada kesempatan malam hari ini, Mas Set

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Dengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, tentunya di Sampang Malam, di Ngobras tentunya, di ngobrol bersama komunitas biasanya kita akan hadir menemani ya, berdialog, tapi kita hadirkan dengan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI Sampang ya, informasi yang hadir di Ngobras kali ini kita hadirkan, yang dimana para pendengar setia Paus Leo ya, yang dimana juga menyampaikan rasa duka atas gempa bumi.

yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur yang terjadi 15 Agustus 2026. Ya, turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut melalui telegram yang ditunjuk kepada Uskup Agung ND ya, Paulus Budi Kleden Paus ya, Leo menyampaikan keprihatinannya ya akibat gempa yang berkekuatan magnitudo 7,7 ya tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan di Kardinal Petro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Tentunya Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia turut mendoakan petugas terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan bencana. Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak tentunya. Dikutip langsung dari rri.co.id. Kemudian pendengar, ini mana juga informasi seputar di Ruang Rindu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menambah sejumlah peralatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo langsung di lokasi karhutla. Penambahan unit peralatan tersebut diputuskan langsung Kepala Negara setelah mendengar laporan penanganan karhutla. Laporan disampaikan dalam pertemuan koordinasi penanganan karhutla dengan petugas gabungan. Peralatan yang dimaksud antara lain helikopter untuk waterbombing, ya, pompa air untuk sumur bor, dan keputusan untuk menambah ke berbagai unit peralatan penanganan karhutla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa situasi genting. Mensesnek juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan penerjunan mobil pemadam kebakaran. Dan tak lupa Presiden Prabowo turut menyoroti penanganan masyarakat yang terdampak karhutla. Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah provinsi untuk mengedepankan keselamatan masyarakat. Dan dari kawasan Jawa Timur yang akan hadir menemani ke ruang dengar Anda, yang dimana para pendengar tentunya langsung dari Kabupaten Sampang ya. Pendengar, informasi yang hadir ke ruang dengar Anda tentunya masih dikutip langsung dari rri.co.id ya. Nah, Dinas Tenaga Kerja yang berada di Kabupaten Sampang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan bergaji tinggi yang tidak disertai prosedur penempatan resmi. Tawaran semacam itu dinilai berpotensi menjadi pintu masuk praktik tindak pidana perdagangan orang. Kepala Disnaker Sampang, Asroni mengatakan, calon pekerja harus memverifikasi legalitas perusahaan dan perusahaan penempatan pekerja migran sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri. Dan ia menilai masih banyak masyarakat yang tergoda janji penghasilan besar tanpa memeriksa kelengkapan dokumen maupun izin perusahaan. Kondisi itu membuat pekerja rentan mengalami eksploitasi hingga kehilangan perlindungan hukum di negara tujuan.

Hai pendengar, jangan lupa kita akan masih menemani hingga titik-titik jam 24 malam dan tentunya di Sampang Malam ini ya pendengar. Dan pendengar jangan lupa juga di jam 9 kita beralih program di Ruang Rindu. Ruang berbagai kasih lewat lagu dan memori, dan yang ingin bergabung di 3236 ataupun 3235 54 di RRI Sampang.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori di RRI Sampang. Dan tentunya data sudah di titik 21 lebih 23 menit, tentunya jam setengah 10 ya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Sampang, yang dimana ruang rindu juga bisa bergabung, bisa bernyanyi juga ya di 323661 ataupun 323554 dengan bersama Isak tentunya. Dan pendengar, informasi kali ini dari kawasan Jawa Timur, dari Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan realisasi investasi sebesar 43 triliun di tahun 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi mengatakan target investasi di tahun ini meningkat dibanding realisasi di tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya di kisaran ya 35 triliun hingga 36 triliun. Dan tentunya Bapak Eri, PMK Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Sistem tersebut memungkinkan PMK Surabaya memantau proses perizinan secara real time. Pemohon juga dapat melacak perkembangan berbasis perizinan melalui telepon pintar. Selain digitalisasi, PMK Surabaya menyediakan klinik investasi untuk mendampingi calon investor. Layanan tersebut membantu investor menghitung break even point sehingga memperkirakan waktu pembangunan. Eri menargetkan kepastian hukum dan transparansi menjadi sektor paling dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Penguatan layanan investasi tersebut turut diverifikasi tim pelaksana percepatan pelaksana berusaha daerah ya, bersama tim panel penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau PKPM. Verifikasi dilakukan dalam rangka penilaian anugerah layanan investasi 2026. Dan berbagai informasi yang hadir ya menemani ke ruang dengar Anda, yang dimana para pendengar masih dari Surabaya ya. Pemerintah Kota Surabaya menelusuri alur pengelolaan sampah dari ribuan usaha hotel, restoran, dan kafe. Penelusuran dilakukan setelah Pemkot menerbitkan aktivitas pengelolaan sampah ilegal di kawasan Keputih Surabaya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya M. Fisker mengatakan terdapat 5.064 usaha horeka yang perlu dipetakan. Selain itu, Pemkot Surabaya akan menelusuri 36 vendor jasa pengangkutan sampah yang melayani usaha tersebut. Menurut Fisker, penelusuran dilakukan untuk memastikan sampah dari sektor horeka dikelola sesuai ketentuan. Pemkot juga memeriksa sesuai sarana dan prasarana penguatan sampah yang digunakan setiap vendor. Penelusuran tersebut mencakup perjalanan sampah hingga jumlah residu yang akhirnya dibuang ke tempat pemrosesan terakhir. Basker juga mengatakan pendengar penting untuk mengetahui alur sampah secara menyeluruh dan mencegah pembuangan ilegal. Dan pendengar ya, masih di ruang rindu ya, ruangnya berbagi kasih ya. Tapi yang ingin berkasih boleh bertelpon Ria ya di RRI Sampang, siapapun boleh di luar area Sampang, tinggal ditambah kode area di 323 ya. Dan pendengar, informasi bergeser, yang dimana harga tembakau jenis naox bawah naungan atau yang dikenal dengan sebutan nota di Kabupaten Jember, Jawa Timur kembali mencatat rekor tertinggi. Yang dimana untuk kualitas terbaik, harga tembakau nota saat ini tembus 14 juta atau 15 juta per kuintal. Kenaikan harga disampaikan Lehan, pedagang tembakau asal desa Nogosari di Kecamatan Rambi Puji, yang dimana yang sudah 6 tahun menekuni profesi tersebut sebagai penerus usaha orang tuanya.
Menurut Lehan, tingginya harga tidak serta-merta membuat jumlah petani meningkat. Ia menyebut luas areal tanam tembakau di Nota Jember saat ini justru berkurang. Dan penyusutan jumlah petani terjadi karena banyak yang memilih tidak menanam pada beberapa periode sebelum akibat merugi. Di Jember, sentra petani tembakau Nota mayoritas berada di wilayah Ambulu, Puger, Nogosari, Balung, dan Jatisari sebagai sentra produksi tembakau. Itu informasi yang hadir ke ruang dengar Anda di RRI Sampang.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 26, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Tratantara wala pami arasan puan kapi arasa kending oke tengki de panglinapan seteje na malamangken termalar maka manglepan de atena pami arasa seteje na. Tratantara wala pami arasa langsung timin tengki de lemacara ding kending matura patan kala perinya papan jenengan penelpon se pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kending matura.
1: Wow. Lakar mantep ongku bang Halili.
0: Lakaran mantep ongku.
1: Engki.
0: Masuk dah ada.
1: Engki ni ke sambil bang tabangan dan gula.
0: Bang tabangan.
1: Engki.
0: Kipon tapan pon apan sambil bang tabangan.
1: Engki.
0: Nabi gula ni ke sambil juk tojo.
1: Peng mereng tangkung guru.
0: Mon mangken bang tabangan.
1: Engki pun pendek.
0: Eja pok kending, oke, usai ki.
1: Usai. Aye. Teki saya pergi, pergi jana. Saya pergi kotor, terasa.
0: Neka beda kending apa tengki? Ken. Oh beda kending asantoloyo. Sia.
1: Suntoloyo.
0: Napa?
1: Sengejung.
0: Rahwia.
1: Oh, sepak.
0: Sepak.
1: Sepak.
0: Sepak salpak.
1: Ki sepak gini kah?
0: Kibon.
1: Kibon, salam lagi. Salam ke atur se pertama ke kesampian ki. Selamat lampaki tugas. Moga-moga paling nasihat ki. Asarang keluarga jompok. Juga nan sebagai komprenan belakang atau bayi di budi kanja beda teretan jeki irmoi arindu
0: arindu
1: arindi
0: tak cukup cak arindu
1: katolaran mbak Irma ini juga pada keleka Pak Haji Kamarudin pada Pak Haji masuk Pak Haji jukan pada umboang, pada Asep Sap.
0: Asep Sap.
1: Okey, jukan pada Supri. Sup, masuk Sup.
0: Masuk Sup.
1: Jukan pada Pak Nor. Tulis Sup. Abah Halim, Evi, gelap kalau pai. Ruang rindu tak salam. Jukan pada Bunda Yune, Pak Makassan jukan. Satu aja nak bongi?
0: Thank
1: you. Satu aja nak, ayam tersah gabungan lagi.
0: Terus.
1: Langkong baktona Bang Halile.
0: Sapule kepon.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebinggengat Tretan Faruk berbasira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
2: Lakar mantep ongku Mas Halile.
0: Efigi.
2: Ki. Asalang Evi sebeda lantang Mas Halili.
0: Kita tak kira ngocak Evi nang Esrongki.
2: Tak kira.
0: Tak kira.
2: Tak kira ngocak Evi sebeda Jakarta.
0: Asik. Aku nang Evi sebeda nang Elentang.
2: Elentang. Aku. Kenting beda apa?
0: Kenting ni kak beda kenting Suntoloyo.
2: Kenapa pula?
0: Bok ayak kau mindi deki.
2: Okey, kalau nak rasa ayat komedi ni.
0: Kimun pada bakta.
2: Oh, okey pun. Ikan. Tak nak apa pun tak ada bakta.
0: Ini kepolan bakta ni pun langkong du lekor pak lekor.
2: Okey. Okey, salam ki. Setelah kini ada kapan senangan. Selamat bertugas. Ya, kena sehat. Juga, leka. Juga, pada Pak Nur Kumala. Pada Roni. Beda parit bukan beda umbuan beda pasir apa lagi beda Pak Ifon
0: pasir
2: Ifonnya Ifon
0: Venanya
2: okey lepas masuk aja kakak waris tapi kambian tenggaan rumah tak ada Ifon dari Makassar. Okey, pada bahasa ini kalau satu aja nanti lagu gantinya cak lembian pun
0: gini kak sentuloyo
2: iya langkong takut kona
0: iya sami-sami
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi nggak ngatretan Evi berwasira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
3: Ding-ding Madura lakar mantap kah ini.
0: Lakar mantap. Sarang pasir nih kak.
3: Sarang Ivan udah mau Makassar.
0: Wah Ivan.
3: Ini kabar dari
0: ini. Alhamdulillah saya. Mana bi pancingan katipun apa?
3: Alhamdulillah juga.
0: Saya juga sami-sami saya berarti.
3: Ada bangki sekarang Wah Halim.
0: Kita ada bangki dan.
3: Oh, cing-cing. Dengar ono-ono tau Wah Halim.
0: Ingki ban tentos.
3: Salam ke Wah Halim. Iya, di bulan benda FP si curangkan acem ke Wah Halim. Di benda Jeki, Maru Karisma, Abad Duni, dan Aisyah. Kenan ibadah kolor.
0: Laras.
3: Itu sana agak sebenarnya. Tapi tak gabungan tak langkong gabung. Dan terus gabungan. Benar pak ketua ya atau nalingki dah geting-geting buat dua. Yang bukan dan ini kau hal ini. Kempon sekarang motor sekarang.
0: Oh, kempon. Saya boleh kempon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengen teretan Ivan. Bada basera assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku malah cuderi kene buru karaje nih.
4: Ano punya keluarga ada apa aja?
0: Aduh.
4: Di bar aja kene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh sem, sem apa ya?
4: Bo dekan tu pun hari Selasa aja.
0: Dari pun hari Selasa.
4: Orang Bordepor kalau saya
0: suka. Bordepor.
4: Engki badan lu kulu kawan.
0: Engki.
4: Engki.
0: Engki.
4: Abah ting-ting Madura lakar mantap pungku ya.
0: Kicat langgaran.
4: Ya mantap pungku lah kan.
0: Dek japok suara bini karena aja lopai ke ting-ting Madura.
4: Monhirina.
0: Wah. Terus lagi.
4: Empon. Mekuru meltu radio noreng ya.
0: Kiban.
4: Kita gaper, pakun dan kita.
0: Tetap saya.
4: Nyatanya bully dengan. Kita langsung tok mata bagasi gelak jadi. Jadi si tak melo gelak ni kabut. Nah, saya lama masih pertama. Kator dah kambian bertugas. Kita menepi beleman tengah teh sama kita paling selamat sampai dapat dekat jumpa.
0: Amin.
4: Kita lama berada bapak ketua. Berada Pak Haji Komarudin dan Pak Haji Burhan. Bede kelekeh asaringan Pak Sapro. Ah, Pak Sapor.
0: Pak Sapor. Kata
4: tolaran agak nak si lain, Cak. Bede Abah Suni, Toreba, masuk buat lebar.
0: Kileras.
4: Yang tenang, Pak. Pak Putra, sarang Pak Nur Kumala, Bang Maisa Jenar. Bang Asep, Cik. Bede Bangkal. Pak Irma, saya tak bisa gabung Pak Sapor, Pak Irma. Amin, bisa deki.
0: Engki, Pak Tenang, Pak Sapor.
4: Engki,
0: pola mah, pola lah setelah depan jenengan lengki.
4: Engki, mudah-mudahan lah. Engki pada satu aja nak pola kita. Tapi orang nak angkut selain, insya Allah laku nak pola. Engki, pon kencingnya paling akhir dah orang siapa di Pemekasan cak.
0: Engki,
4: kalau kong betul lagi.
0: Sami sami.
4: Mereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengat ternyataan Jeki berdepan sirah, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh dengan Mas Halili.
0: Leres Kak Dinto ni kasih kalau kau nepon berci ki.
5: Berci ki.
0: Asarang Supriyadi.
5: Katin apa kabar Mas Halili?
0: Alhamdulillah saya menawi pancingan katipon apa?
5: Alhamdulillah. Kipuru. Sana sabar dan ingin jalan ni kak. Tenggola. Anu, napa?
0: Napa?
5: Aku tetap bergabung dengan Mas Halili.
0: Kita apaan-apaan dari Estona berarti pancenengan nikah.
5: Tak gini kan Mas Halili.
0: Meskipun gak badan sibuk, tetap nikah tengki.
5: Tengki.
0: Matur saya langkong napatan kalau ngajak pagi ndak pancenengan atas Estona tengki.
5: Sami.
0: Tengki.
5: Kenting nggak badan apa Mas Halili?
0: Suntuluyo.
5: Saking thinking.
0: Insya Allah mana bi beda bakto nih kak beda ayak komedi.
5: Saya kini geng di saus. Nampak Mas Lili. Thank you. Selamat datang Mas Lili. Selamat dalam Pak Aki duka semua keberingan kesehatan.
0: Amin.
5: Mangki aral tak mangki aral sampai lagi.
0: Amin.
5: Tentu dengan campok ki.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: I cukan selama pada abah seni. Tak akan tinggal lanjutkan pada Pak Sofi. Pada Pak Hendra kita. Pada Pak Asep sebagai kalian cukan. Aler cetakoni. Pada Mama Susana. Otabe Ibu Nur Hasana.
0: Oh, ya. Nur Hasana.
5: Terus tak ketinggalan satu je epon ki Mas Lili. De abah sini. Cukan

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Rusatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: satu.
1: Tretan terapola babi arsampan, kape arsa kenting sisa terasa ponteng ki kenting sentuloyo. Tantan sepak tasron tretan Faruk Evi Ivan Jekia Semar terjukanan Supriyadi. Ebing gengnya Supriyadi berwasir. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding kenting Madura.
2: Lakar mantap Om Kudaritan. Alhamdulillah. Bisa nyonok, nyonok gak dilem.
1: Hai. Dilem mana?
2: Masuk wakar dilem RRI. Sengal lantar.
1: Ting-ting-ting Madura.
2: Lakar mantap Om Kudaritan. Diulang boleh.
1: Tanah pamen langgulangan.
2: Kakina apa kabar ya?
1: Tunjak takut apa entabi kancana, nganek akan diulang. Walan ki puru sempat masuk, langsung apa entabi kancana.
2: Oh.
1: Kali
2: kena.
1: Ki. Alhamdulillah. Bosai. Pasapur.
2: Alhamdulillah,
1: ini kan apa-apa,
2: udah
1: sabar kan? Jangan laksa. Saya juga.
2: Oke. Salam sih, bulan apa pun ini karena
1: saya. Maka buru.
2: Saya pun berdoa karena saya koni,
1: Pak. Kipon.
2: Oke. Salam si pertama, antara kira Kak Adili, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Semoga barengan sehat dan keluarga.
1: Thank you, amin. Sami-sami.
2: Tukan pada Maruf Karis Mio. Pada Geli Asmara, pada Arindo. Tukan pada Abad Bruno. Pada Kak Rigi Anggara. Bagi buat tor, pokoknya satu je nak dalam.
1: Satu je na.
2: Tidak ada Alilia. Atas betul nama kita.
1: Saya boleh telefon.
2: Telefon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya boleh bahasa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting Madura. Nanti alos sana. Halo. Nah, Aci halus sakit burung itek panjenengan, bah.
3: Dan hafi nelayan kali.
1: Hafi nelayan.
3: Merak masuk. Ini kes masuk.
1: Oh, iki.
3: Iki soal kabar.
1: Kita tetap yang ngasih gelap bakun. Tak kira apa, kan?
3: Tak kira apa.
1: Kinden
3: pun. Baru-baru mak ngeliat aku.
1: Dari mak?
3: Ngelak mas rambutnya. Sekat buru mari agabung. Dekatong si agabung ngepolek.
1: Oh, ngak gini kah? Lakaran jat ngerongin lakaran ki.
3: Ini mas Lili. Kamu arah mak melelah mari. Mak dibat pasar turi. Kenapa podeh pandu siaran serang si genteng si ahli ini. Takut tak nak bukit.
1: Tak nak bukit, Tan.
3: Tak lem tombuk.
1: Tak lem tombuk.
3: Alkin. Tak nak rak mahu. Saya sangat minta. Minta saya ketenangan ni rumah. Tak bisa aduk dari mana.
1: Ni kak yang komedi ni kak. Saya akan bingkang.
3: Mereka akan ikan.
1: Kibon.
3: Jadi kak. Tak lama ikan. Bada Irma, apa nak cek ke purun?
1: Tak oning bada ano corak bada sekala gua kaso.
3: Salah hal hati nak komplain ngar sa.
1: Oh, mau paling bolan konferenan ngara.
3: Ya, karena saya tang tak beduk beduk ngar sa.
1: Tak kini kan? Nah.
3: Tahu tak mana? Masera, ayang kong Abiono ngar. Tertukan Putra Setia di kamar. Ada Mas Roni, sering Mas Nisar, Asef, Farid, Pak Yunus, Awisi, Yantosa. Bukan rutini, Mas Anembu, Abir, Karim Toram.
1: Kicot langgaran.
3: Bukan. Adi Maram, Adi Wasurai, Adi Murten, Pak Kuda Laut, Beja Pak Sofi, sekarang Ustaz Mustar,
1: Oke.
3: Dek kapal jeningan atas beton. Dek Kelangkong.
1: Assalamualaikum. Kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong cukan tengki dek teretan Abah Suni. Segala konepon dari Tisa Mandala Rubaru tengki penelpon si terakhir atau apa sih bingkeng. Emang lemang kendel acara ding kending Madura. Sebab nikah kendingan nih kelancong. Oke. Anjuan sepora, seki belum kebagian malam mangken, insya Allah aku malam bisa pangki poleh. Tentunya dalam acara sesami kending, sepongkasan, ayak komedi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya. Dan sekaligus saya bertugas untuk diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu dan selamat beristirahat bagi para pendengar dimanapun kalian berada. Dan pendengar, itulah kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam. Jadi sekali ini tepat di tanggal 23 Agustus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi dari Sampang, frekuensi FM 108 MHz, dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ya, mudah-mudahan cerah pagi yang penuh berkah ini, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian murotal, di mana untuk pembacaan ayat suci Al-Quran kali ini yaitu surat Asy-Syafa'at bersama Ustaz Sugianto. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda. Dan Anda bisa ikuti siaran kami melalui aplikasi Era Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan baik pendengar, langsung saja kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran pagi hari ini.
1: Sampai pagi ini

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسل

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah amma ba'du. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema Benteng Penyelamat. Bahwa setiap manusia tujuannya adalah keselamatan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk mencapai keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan, manusia butuh benteng. Benteng penyelamat diri dari gangguan-gangguan yang akan mengancam keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung itu orang yang selamat. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik nanti tempatnya di neraka. Jadi memang tujuan utama manusia hidup ini adalah agar kelak menjadi orang yang selamat, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa menuju keselamatan, kelak masuk surga, ini terdapat banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana sebuah hadis yang pernah di

sahabat yang hidup dengan cara wirai, yaitu kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, istiqomah, dan memilih hidup dengan cara yang sederhana, tidak berfoya-foya, tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Sahabat itu adalah sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda?" Wahai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, apakah engkau tahu bahwa di hadapan kita ini ada aqabatan ka'uda, perjalanan yang terjal, yang sulit untuk dilalui, la yas'aduha illa al-mukhifun, tidak bisa melintasi jalan terjal itu kecuali orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak punya beban yang berat. Itu maksudnya, untuk kita menuju ke surganya Allah itu ada aqobatan ka'uda, ada jalan-jalan yang terjal. Kita manusia sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga itu kecuali kita tidak punya beban yang berat. Kita berjalan dengan tanpa beban, jalannya ringan. Nah, tentu kita penuh timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beban yang sulit untuk melintasi jalan terjal itu? Sehingga apakah kita ini orang yang penuh beban atau orang yang tidak punya beban? Artinya kita ini ringan. Sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari bertanya, "Aminal mukhiffina ana aminal musqalin?" Ya Rasulullah, apakah kita ini, kami ini orang-orang yang ringan atau orang-orang yang berat, penuh beban? Maka Rasulullah bertanya, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini? Qala na'am. Sahabat itu menjawab, "Na'am, ya. Saya punya makanan untuk dimakan hari ini." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa tu'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya untuk dimakan besok? Qala na'am. Iya, saya punya. Rasulullah bertanya lagi, "Wa tu'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya makanan untuk dimakan di hari lusa, setelah besok? Sahabat itu menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk dimakan di besok lusa." Kemudian Rasulullah bersabda, "Law kana indaka tu'amu thalathati ayyam kunta minal muskali." Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk 3 hari, sekarang, besok dan lusa, maka engkau termasuk dari orang-orang yang berat bebannya. Artinya sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi bahan untuk kita tafakkur dan muhasabah. Apakah kita ini termasuk minal mukhifin, orang-orang yang ringan, atau minal muskolin, orang-orang yang berat bebannya sehingga sulit untuk sampai ke surga? Sabda Rasulullah, orang yang berat bebannya adalah orang yang cukup mempunyai kecukupan makanan untuk 3 hari, punya makanan cukup 3 hari, itu sudah berat. Kalau tidak cukup berarti mukhifin, ringan. Sedangkan kita, di dapur kita terdapat banyak makanan. Kita punya beras, stok beras berapa kilo. Kita punya

punya stok jagung berapa kilo, kita punya uang, kita punya uang di bank, kita punya uang di dompet, kita punya emas, kita punya banyak ikan, kita punya banyak lauk pauk, banyak sekali. Tentu ini beban bagi kita kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah ini setidaknya kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah agar perjalanan kita ini ringan, mudah untuk mencapai surganya Allah, mari kita ringankan beban dengan cara tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia, syukuri apa yang ada. Tidak perlu kita terlalu ambisi kepada dunia, karena nyatanya dunia itu kelak akan menjadi beban kita. Jangan terlalu mencari dunia hanya untuk berfoya-foya. Boleh kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk syarat ibadah, boleh, dan itu pahala besar. Man sa'ali ya'iyalihi libtigha'i mardhatillah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari, yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang itu seperti berperang fi sabilillah. Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mencari-cari dunia, ambisi dunia, karena hanya untuk senang-senang saja, bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini kelak akan menjadi beban, hisabnya berat. Itu yang pertama. Mari kita ringankan hidup kita dengan jangan terlalu mencintai dunia. Mari kita ringankan beban kita dengan tidak mencintai dunia, dengan tidak terlalu ambisi kepada urusan dunia. Syukuri apa yang ada. Kalau kita sekarang punya uang 50 ribu, syukuri yang 50 ribu itu. Kalau kita sekarang yang dimakan hanyalah lauk pauk biasa saja, ya sudah, syukuri. Syukuri itu, karena walaupun sederhana, kelak ringan kita, tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri kita dengan hal-hal yang menjadi benteng penyelamat. Karena apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah, bahwa jalan menuju surga itu ada aqabah ka'udah, ada jalan terjal, ada rintangan, ada tantangan. Apa saja yang akan menjadi rintangan kita menuju surga? Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat, yang wawa ilus syahwat, gangguan syahwat. Yang kedua adalah wawa ilus syaitan, gangguan setan. Jadi yang menjadi rintangan dan gangguan kita menuju surga adalah gangguan syahwat dan gangguan setan. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, benteng untuk penyelamat diri agar selamat dari gangguan setan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-husun lil-mu'minin minasyaitan thalathatun. Ini benteng bagi orang-orang mukmin dari setan itu ada tiga. Jadi benteng orang-orang yang beriman agar selamat dari gangguan setan itu yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Jadi orang kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka cintailah masjid, senang ibadah di masjid, sholat lima waktunya di masjid. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan, sering-seringlah iktikaf di masjid, membaca Quran, zikir, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi orang kalau ada di masjid itu, berarti dia telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Makanya termasuk orang yang kelak selamat di padang mahsyar,
tidak akan merasakan panas di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kalau satu hari saja tidak hadir ke masjid, rasanya rindu, rasanya kangen, berarti hatinya mencintai masjid. Nah, kalau kita berada di masjid, itu berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah husnun. Zikir kepada Allah adalah benteng dari gangguan setan. Mari kita bentengi diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah.

0: yang as-shaimina fi syahri ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah al-hafz, apa namanya, wa hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, tidak suka ghibah, tidak suka adu domba, tidak suka berkata jorok, tidak suka berkata hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu hafizul lisan, dirindukan surga. Dan yang keempat adalah wamut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nah, Ramadan ini yuk kita bersedekah. Karena orang lapar berpuasa sehari, kita memberi makanan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh surga. Mut'imil ji'an. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang memberikan makanan untuk buka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi misalkan kita ngasih kurma atau ngasih buah-buahan atau ngasih es campur, ngasih kolak kepada orang tetangga-tetangga kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, yang telah diberi sedekah oleh kita itu. Jadi mumpung bulan puasa ini, ya kita amalkan itu. Satu, kita suka baca Al-Quran. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita jaga lisan kita. Yang keempat, kita suka bersedekah, memberi makanan orang-orang yang berpuasa, baik diantarkan ke rumah-rumahnya atau ditaruh di musala-musala atau di masjid-masjid, akan menjadi takjil, menjadi apa, hidangan puasa.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Pagi dan tepat pukul 6 pagi saatnya kita akan menuju Pro 1 Sumeneb untuk mengikuti berita pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Mengakibatkan jika terlalu lama tentu berpotensi keterbatasan penyediaan bahan pokok di kepulauan.
2: Petani harus untung, tentunya sesuai dengan kualitas. Tembakau sawah 50, tegal kering 55 sampai 60, tembakau gunung 60 sampai 75.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Gelombang tinggi yang melanda perairan Sumenep berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran menuju sejumlah wilayah kepulauan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada distribusi kebutuhan pokok dan meningkatkan biaya angkutan barang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Sumenep berpotensi mengganggu pelayaran kapal penumpang, kapal barang, hingga perahu kecil menuju wilayah kepulauan. Kondisi tersebut juga berisiko menghambat distribusi bahan pokok ke sejumlah pulau seperti Kangean, Sapeken, Raas, Giliang, dan Masalembu. Ketua Komunitas Warga Kepulauan Sumenep, Safiuddin, mengatakan, terhentinya pelayaran dalam waktu lama dapat merugikan masyarakat kepulauan karena pasokan kebutuhan pokok berpotensi terbatas. Menurutnya, gangguan pelayaran tidak hanya berdampak pada mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi barang dari daratan Sumenep menuju kepulauan. Safiuddin menjelaskan, kendaraan pengangkut yang sudah membawa barang ke Pelabuhan Kalianget tidak mudah dikembalikan ke toko ketika kapal tidak berangkat. Pemilik kendaraan tetap harus menanggung biaya operasional selama menunggu kondisi cuaca membaik dan pelayaran kembali dibuka.
2: Tentunya akan mempengaruhi terhadap pelayaran kapal, baik kapal penumpang ataupun kapal pengangkut barang atau perahu-perahu kecil. Dan mengakibatkan jika terlalu lama tentu berpotensi keterbatasan penyediaan bahan pokok di kepulauan.
1: Ia menilai jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, dampaknya dapat meluas terhadap ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah kepulauan. Masyarakat kepulauan yang bergantung pada transportasi laut akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Safiuddin berharap kondisi cuaca tersebut menjadi perhatian, mengingat kelancaran transportasi laut sangat penting bagi masyarakat kepulauan, terutama dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
0: Angin kencang yang terjadi di wilayah Sumenep berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran dan juga kegiatan nelayan yang sehari-hari mencari ikan di laut. Kondisi cuaca tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan, terutama bagi nelayan yang menggunakan perahu atau kapal yang berukuran kecil. Masyarakat pun menghimbau nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca belum memungkinkan. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan melaut seperti jaring perahu maupun kapal. Salah seorang warga Sumenep, Angga, mengatakan angin kencang tidak hanya berdampak terhadap pelayaran, tetapi juga aktivitas nelayan yang bergantung pada kondisi laut untuk mencari penghasilan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum nelayan memutuskan untuk melaut.
3: Angin kencang terutama pada pelayaran dan nelayan yang setiap harinya melaut menangkap ikan, lebih baik tidak melaut dulu dengan mengganti perbaiki jaring dan perahu atau kapal. Ikuti terus info-info dari BMKG.
0: Angga menambahkan, nelayan dapat memanfaatkan waktu tidak melaut untuk memastikan kondisi perahu, kapal, dan perlengkapan tangkap tetap dalam keadaan baik. Dengan demikian, saat kondisi cuaca kembali aman, nelayan bisa kembali melaut dengan peralatan yang lebih siap. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang menjaga keselamatan pelayaran dari cuaca buruk.

0: Nama saya Ulum dari Sumenep. Saya pernah juga tugas di kepulauan. Biasanya ketika Agustus seperti ini memang angin kencang dan ombak juga tinggi. Jadi saya berharap demi keselamatan masyarakat, terutama untuk KSOP, supaya melarang segala bentuk aktivitas penyeberangan yang jauh. Kalau hanya kalian dengan talangu nggak apa-apa, tapi misalnya ke jangkar, karena kan bahaya ketika ombaknya ini tinggi. Dan saya yakin tentunya pihak KSOP atau ke bandara dan Polairut ini pasti tahulah batasan-batasan aman, kapan bisa berlayar, kapan tidak. Terima kasih.
1: Saya Budi di Sumenep. Iya, angin kencang pasti berdampak pada pelayaran, terutama memicu gelombang tinggi yang sangat berbahaya bagi pelayaran. Menurut saya, ikuti informasi-informasi dari BMKG agar kita lebih waspada untuk melaut ataupun berlayar.

0: Cegah laka laut, jangan lawan cuaca, menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Laut bukan sekedar bentang air yang memisahkan pulau. Bagi masyarakat kepulauan, laut adalah jalan utama, tempat orang mencari nafkah, mengantar kebutuhan, membawa hasil bumi dan bertemu dengan keluarga. Tetapi laut juga punya batas. Ketika angin menguat, gelombang meninggi dan cuaca berubah buruk, perjalanan yang biasanya biasa saja bisa berubah menjadi ancaman. Disinilah keselamatan seharusnya menjadi keputusan pertama, bukan pilihan terakhir. Kecelakaan laut akibat cuaca buruk sebenarnya bisa dicegah. Caranya sederhana, tetapi membutuhkan keberanian untuk berkata, jangan berangkat dulu. Nahkoda harus memastikan kondisi kapal dan cuaca benar-benar aman. Operator pelayaran harus menempatkan keselamatan penumpang di atas kepentingan jadwal. Sementara masyarakat juga harus mau menerima informasi cuaca sebagai pertimbangan penting sebelum bepergian. Sebab kita sering merasa perjalanan itu sudah biasa. Rute yang sama, kapal yang sama, laut yang sama. Padahal cuaca tidak pernah berjanji akan selalu sama. Satu keputusan untuk menunda keberangkatan mungkin membuat kita terlambat beberapa jam, tetapi keputusan itu bisa menyelamatkan puluhan nyawa. Dan ketika cuaca buruk datang, keberanian bukanlah memaksakan perjalanan. Keberanian justru ketika kita mampu memilih untuk menunggu. Karena pada akhirnya, tujuan dari setiap perjalanan bukan sekedar sampai, tetapi sampai dengan selamat. Laut boleh menjadi penghubung antar pulau, namun jangan pernah menjadikan laut sebagai tempat mempertaruhkan nyawa. Jika alam sudah memberi tanda bahaya, dengarkan, jangan lawan cuaca, tunggu sampai aman, kemudian berlayar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang terus memantau kinerja Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dari hasil monitoring sementara, masih ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian unit usaha desa belum beroperasi secara optimal. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sampang terus melakukan monitoring terhadap Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk memastikan pengelolaan usaha desa berjalan sesuai rencana. Dari hasil pemantauan sementara, sejumlah BUMDes diketahui masih menghadapi berbagai kendala operasional. Kepala DPMD Kabupaten Sampang Yudi Adidarta Karma mengatakan monitoring dilakukan secara bertahap dengan mengambil sampel 3 hingga 4 desa di setiap kecamatan. Menurutnya, pemantauan belum dapat menjangkau seluruh desa karena keterbatasan jumlah personel dan anggaran yang dimiliki dinas. Hasil monitoring menunjukkan beberapa BUMDes belum beroperasi secara optimal. Kendala yang ditemukan antara lain unit usaha peternakan ayam bertelur yang kandangnya telah selesai dibangun, tetapi pasokan ayam masih menunggu antrian dari pemasok. Selain itu, terdapat BUMDes yang sudah menerima ayam, namun belum memperoleh hasil karena ternak belum memasuki masa produksi. DPMD juga menemukan beberapa usaha yang masih berada pada tahap persiapan maupun menghadapi persoalan internal di tingkat desa.
3: Kalau total yang jelas semua desa ada, ya kan? Cuma kita belum cek, nanti saya juga belum laporan serta berapa yang bermasalah, berapa yang anggaplah. Jadi permasalahannya kadang begini, kalau laporan dari, tapi masih lisan, laporan tertulisnya masih belum selesai mungkin teman-teman. Jadi ada BUMDes itu, misalnya dia pesan ayam petelur, semua kan pesan itu kandang ready, ayam petelurnya masih ngindek.
2: Yudi menegaskan DPMD hanya memiliki kewenangan melakukan pembinaan kelembagaan dan monitoring terhadap BUMDes. Apabila dalam proses pemantauan ditemukan dugaan penyimpangan, hasil akan disampaikan kepada inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Ia berharap seluruh BUMDes dapat segera beroperasi secara optimal sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Gudang tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani pada Agustus ini. Harga berkisar Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogram atau disesuaikan dengan kualitas tembakau. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
4: Gudang-gudang di Kabupaten Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani pada Agustus ini seiring masa panen. Salah satunya gudang induk bawang mas di Jalan Raya Terasa, Kecamatan Larangan, resmi memulai pembelian tembakau rajangan pada 16 Agustus 2026. Direktur Utama PT Bawang Mas, Hairul Umam alias Haji Her, mengatakan harga pembelian disesuaikan dengan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Pada pembelian perdana, Bawang Mas menetapkan harga tembakau sawah mulai Rp50.000 per kilogram, tegal kering Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, dan tembakau gunung Rp60.000 sampai Rp75.000 per kilogram. Menurut Haji Her, harga tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan kualitas tembakau yang masuk ke gudang.
5: Petani harus untung. Tentunya sesuai dengan kualitas. Tembakau sawah 50. Tegal kering 55 sampai 60. Tembakau gunung 60 sampai 75.
4: Sebagai catatan, PT Bawang Mas menolak tembakau rajang dari daun muda. Sementara untuk jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.
0: DPRD Sampang terus mendorong penguatan literasi masyarakat yang diselaraskan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat akses bahan bacaan melalui penambahan koleksi buku perpustakaan serta menyediakan ruang baca di pusat-pusat pelayanan publik. Ima Fadilah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang terus menggenjot penguatan literasi masyarakat yang diselaraskan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah peningkatan koleksi buku perpustakaan dan penambahan ruang baca untuk mempermudah akses warga terhadap bahan bacaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud, saat menyoroti menggeliatnya aktivitas belajar di Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM setempat. Saat ini, sebanyak 36 PKBM di Sampang mencatat total 3.600 peserta didik yang menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan non-formal. Menurut Mahfud, kondisi ini harus didukung dengan peningkatan literasi melalui kelengkapan koleksi buku perpustakaan daerah dan peningkatan ruang baca.
7: Meningkatkan kesadaran literasi. Itu harus semakin tahun, harus semakin lengkap, sehingga masyarakat Sampang ketika butuh referensi tidak perlu cari ke perpustakaan-perpustakaan daerah tetangga. Artinya Kabupaten Sampang harus terus berbenah, terus lebih baik lagi. Insya Allah berkomisi 4, pendidikan Sampang akan lebih maju ke depan, insya Allah.
6: Penyediaan ruang baca yang mudah diakses masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan kegemaran membaca dan menulis sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran literasi. Fasilitas literasi daerah ini ditargetkan semakin lengkap dan kaya akan referensi dari tahun ke tahun. Dengan ketersediaan sumber daya belajar yang memadai di tingkat lokal, para pelajar maupun warga Sampang tidak perlu lagi mencari referensi hingga keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Melalui perluasan akses ruang baca dan pembinaan literasi yang berkelanjutan, kualitas SDM di Kabupaten Sampang diyakini akan terus meningkat secara merata dan berdaya saing. Ima Fadila melaporkan.

0: Aisyah Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zen.
1: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu Attaqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema mutiara dan marjan kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
2: Dengan adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan disitu nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
1: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
0: Selain menyuguhkan kesegaran buah segar dan juga edukasi budidaya, keberadaan agrowisata Kampung Melon Napote di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, terbukti menjadi motor penggerak ekonomi warga sekitar melalui penyediaan lapangan kerja lokal. Sejak merintis kawasan agrowisata seluas 5 hektar ini pada 2016, penggagas Kampung Melon Napote, Mahfud, memfokuskan tujuannya pada pemberdayaan masyarakat. Beralaskan tekad dan keyakinan, usaha ini berhasil mengubah potensi pertanian desa menjadi destinasi yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya bagi generasi muda.
3: Saat ini dengan adanya Kampung Melon Napote, alhamdulillah banyak masyarakat yang terbantu, yang bisa terangkat dari segi ekonomi. Salah satunya yang jadi pekerja dan juga ikut budidaya juga. Jadi semenjak tahun 2016 sampai sekarang ini, alhamdulillah yang awalnya Bira Timur ini rata-rata ini biasanya banyak imigran ya yang kerja ke luar negeri. Sekarang alhamdulillah banyak yang sudah nekuni dunia pertanian. Salah satunya budidaya tanaman melon.
0: Keindahan alam sekitar yang memikat turut memperkuat daya tarik destinasi ini. Dengan terbukanya lapangan kerja di sektor agrowisata, warga Desa Bira Timur kini memiliki alternatif penghasilan yang berkelanjutan tanpa harus meninggalkan daerah asal.

0: UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep akan menggelar Wirasta Climbing Competition atau WCC pada 28 sampai 30 Agustus 2026 mendatang sebagai ajang pencarian bibit atlet sekaligus mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Unit kegiatan mahasiswa UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep akan menggelar Wirasta Climbing Competition WCC pada 28 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Hal ini menjadi salah satu upaya UKM Wirasta untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar sekaligus mencari bibit atlet potensial dari Kabupaten Sumenep. Pembina UKM Wirasta Universitas Wiraraja Kadarisman mengatakan, kegiatan tersebut dilatar belakangi karena masih minimnya antusiasme pelajar terhadap olahraga panjat tebing. Kondisi itu terlihat saat pelaksanaan seleksi untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang sebelumnya digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
2: Pada kegiatan seleksi tersebut mungkin dikarenakan masih kurang familiarnya kegiatan panjat tebing di kalangan pelajar. Sehingga harapannya dengan WCC, nanti sekolah-sekolah ini mulai kenal, kemudian mulai siswa juga mulai familiar dengan cabur ini sehingga ada bakat-bakat yang muncul untuk kegiatan panjat tebing.
1: Melalui WCC, UKM Wirasta ingin memberikan ruang bagi pelajar untuk mengenal olahraga panjat tebing sekaligus menemukan atlet yang nantinya dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Pihaknya berharap bibit atlet yang ditemukan dalam kompetisi tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten. Atlet potensial dapat diharapkan dapat terus dibina hingga mampu mewakili Sumenep pada berbagai ajang kejuaraan di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
0: Menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tourney. Berikut laporan Familia.
3: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
4: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Dua orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali, kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini, kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
3: Pelti Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
5: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
3: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Masih di Sampang Pagi dan kita masih lanjut perjalanan kita. Masih baru mulai bahkan ya. Oke, tetap semangat semuanya di hari Senin. Tidak ada istilah laya-laya, tidak ada istilah mager. Semuanya harus segera beraktivitas ya, seperti biasanya. Dan kita harus tetap semangat pendengar, apalagi masih Agustus harus tetap semangat ya. Semangat 45 semuanya. Untuk cuaca hari ini di kawasan Kota Sampang pagi ini ternyata agak sedikit mendung pendengar ya. Kalau tadi sempat begitu agak-agak cerah, tapi semakin yang kok nampaknya untuk kawasan Imam Bonjol ya saat ini agak sedikit cerah berawan pendengar ya. Ya mudah-mudahan meskipun cuaca cerah nih, maksudnya cuaca berawan, paling enggak tidak menyulitkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini pendengar ya. Dan untuk informasi harga-harga pangan di hari ini khususnya untuk kawasan Kota Sampang dan sekitarnya pendengar, dari info resmi dari Siska Perbapo ya. Nilai harga rata-rata, harga pokok ya, ini seperti beras medium ini dengan harga yang tetap di Rp15.000. Harga beras premium Rp15.000 untuk harga beras medium ini masih dibilang tetap ya, di Rp13.000 pendengar. Untuk gula masih dengan harga Rp17.000. Minyak goreng curah semuanya masih di harga seperti biasa, harga-harga kemarin pendengar. Minyak goreng curah Rp20.200, minyak goreng kemasan premium Rp21.800, minyak goreng kemasan sederhana Rp18.700, dan minyak goreng kita masih di harga Rp16.100 pendengar. Untuk daging sapi masih ya, tapi kalau kita perhatikan harga pokoknya Rp129 ya. Menurut informasi ada beberapa harga daging juga yang naik ya, untuk beberapa hari terakhir ini dipicu karena adanya banyaknya permintaan dengan momen Maulid Nabi pendengar ya. Ini membuat harga-harga di Madura khususnya ini banyak yang mengalami kenaikan ya. Untuk daging ayam ras ini juga mengalami kenaikan hanya Rp100 saja, dari Rp39.175 menjadi Rp39.275. Untuk daging ayam kampung masih di harga yang normal Rp69.850 pendengar. Telur ayam mengalami kenaikan dari Rp23.290 menjadi Rp23.300 pendengar. Untuk harga tepung ya, tepung ini juga masih dengan harga yang sama Rp11.000. Untuk harga cabai merah keriting ini mengalami kenaikan juga. Untuk cabai-cabean ya mengalami kenaikan, cabai rawit, cabai merah ini mengalami kenaikan sekitar Rp100 per kilogramnya di harga pokoknya pendengar ya. Untuk harga cabai rawit ini mengalami kenaikan dari Rp47.750 menjadi Rp48.100 pendengar. Untuk bawang merah juga harganya masih stabil pendengar, di harga Rp27.200. Untuk bawang putih sinco ini juga Rp29.680. Untuk kentang ini juga mengalami masih harga yang sama di Rp15.800. Untuk tomat juga mengalami kenaikan ya, hanya berapa persen saja, dari Rp6.170 menjadi Rp6.199. Untuk buncis juga ya di mengalami kenaikan dari Rp14.300 menjadi Rp14.965 pendengar. Dan mudah-mudahan, tapi kalau seperti yang dibilang tadi ya, kalau kita perhatikan karena momen Maulid permintaan semakin banyak pendengar ya, ini juga berakibat pada harga-harga sembako khususnya di kawasan

pendengar. Ini masih belum memasuki di hari H, tepatnya hari Selasa besok ya. Nah, biasanya saat ini biasanya harga-harga lumayan naik dan pasar pun juga sudah mulai agak-agak mengalami kepadatan juga nih. Jadi bagi Anda mungkin yang akan belanja di pasar karena momennya ini momen Maulid, tetap waspada, berhati-hati mendengar ya. Tetap fokus, sekali lagi bawa uang seperlunya dan juga pastikan, karena kadang-kadang kalau sudah musim-musim kayak sekarang katanya orang Madura cocok kan. Nah, ini yang namanya pasar biasanya agak ramai dan biasanya dimanfaatkan atau oleh orang-orang tidak bertanggung jawab seperti copet misalnya pendengarnya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan barang-barang Anda dan juga perhiasan Anda dan juga dompet nih juga. Oke, semuanya sekali lagi tetap waspada, tetap semangat ya. Dan yang pasti kita akan masih banyak untuk Anda, banyak informasi untuk Anda pendengar. Dengan terus saran kami melalui aplikasi Ada Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terhadap percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Baik pendengar, masih lanjut menjelang kita di Sempang pagi hari ini. Informasi berikutnya tentang cuaca hari ini untuk seluruh wilayah Kabupaten Sampang, di mana untuk kondisi cuaca cerah hingga berawan sepanjang hari. Untuk suhu udara di 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius pendengar ya. Angin berhembus dari arah timur tenggara kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Untuk himbauan ya, untuk siang hari di sekitar 10 hingga 15 sore cerah untuk suhu dan untuk hingga mencapai puncak 30 derajat hingga 31 derajat Celcius terasa cukup panas pendengar ya. Jadi bagi Anda mungkin yang akan keluar rumah hendaknya untuk melindungi diri ya, agar tidak begitu merasakan sengatnya matahari, seperti menggunakan topi misalnya kalau Anda berjalan kaki, dan gunakan helm misalnya Anda saat berkendara, pakai jaket, dan pokoknya pelindung diri ya agar tidak tersengat matahari pendengar. Dan untuk potensi hujan sangat kecil, kemungkinan tidak akan turun hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Nah setelah tadi siapkan air minum dan juga pelindung diri karena suhu cukup tinggi di siang hari hingga sore hari pendengar. Untuk warga pesisir dan nelayan tetap waspada terhadap angin dan kondisi laut pendengar ya. Dan itu tadi pendengar informasi cuaca tentang maksudnya untuk seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Sekali lagi tetap waspada, berhati-hati dan tetap melindungi diri ya jika Anda berada di luar rumah. Dan tentunya masih banyak pendengar program lainnya akan ditentukan Anda. Jangan lupa nanti pukul 8 kita akan ada dialog seperti biasa sama menyapa, dan juga nanti siang juga ada berbagai dialog lainnya pendengar. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti saran kami melalui aplikasi Air Digital. Anda juga bisa dengarkan bersama, maksudnya Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau